Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel. Kita di Info Pro 2. Info pertama, Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia SE meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke di Kampung Wanam Distrik Iluayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam juga melaksanakan tatap muka dan berdialog bersama masyarakat Kampung Wanam pada Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Pangdam menegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dikatakan oleh Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia, program TMMD merupakan tindak lanjut dari program presiden yang dilaksanakan melalui TNI Angkatan Darat. Dan menjadi perhatian utama TNI adalah penyediaan air bersih karena merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat. Menurut Pangdam, keberadaan TMMD tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kampung Wanam. Dalam dialog yang berlangsung penuh keakraban, Pangdam turut mengapresiasi dukungan dan keterbukaan masyarakat Kampung Wanam terhadap pelaksanaan TMMD. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan modal utama dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Melalui kunjungan tersebut, Pangdam berharap semangat gotong royong yang telah terbangun selama pelaksanaan TMMD terus dipertahankan sehingga seluruh sasaran program dapat diselesaikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Wanam.

Info berikutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BEMKM Universitas Musamus resmi melantik pengurus masa bakti 2026-2027 pada Kamis kemarin. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat sebagai awal kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, inovasi, dan pengabdian bagi mahasiswa Universitas Musamus. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Musamus, Dr. Antonius Ngewaka, SOS MIKOM. Dalam kesempatan tersebut, Amrullah Amin resmi dilantik sebagai Ketua BEMKM Universitas Musamus masa bakti 2026-2027 didampingi Agustina Igimu sebagai Wakil Ketua. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BEM dari seluruh fakultas serta Ketua Himpunan Mahasiswa di seluruh atau di lingkungan Universitas Musamus. Kehadiran para pimpinan organisasi kemahasiswaan menjadi wadah dukungan terhadap penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 berharap kepengurusan BEMKM yang baru mampu menjadi organisasi yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Selain itu, BEMKM juga diharapkan menjunjung tinggi integritas serta menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh elemen kampus untuk mendukung kemajuan Universitas Musamus. Dengan dilantiknya kepengurusan baru BEMKM Universitas Musamus, diharapkan mampu melahirkan berbagai program kerja yang inovatif dan berdampak bagi mahasiswa. Organisasi tersebut juga diharapkan menjadi wadah penyaluran aspirasi mahasiswa sekaligus berkontribusi nyata bagi kemajuan kampus dan masyarakat. Kepengurusan BEMKM Universitas Musamus masa bakti 2026-2027 diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Semangat kebersamaan dan pengabdian menjadi modal penting dalam mendukung terciptanya kehidupan kemahasiswaan yang aktif, kreatif, dan berdaya saing. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Dalam pemilihan kepala desa nanti, peluangmu cukup besar untuk menang lagi.
1: Iya, aku yakin akan terpilih kembali.
0: Ya, begitulah. Sepertinya tidak ada sosok yang bisa mengalahkanmu, Pak. Cuma, itu ada anak baru itu loh.
1: Anak baru? Siapa dia?
0: Si Rati, anaknya Minah.
1: Si mantan TKW itu?
0: Benar, iya Pak. Rati yang dulu jadi TKW di Malaysia, saya dengar dari warga, dia juga mencalonkan diri.
1: Walah, bisa apa dia? Baru punya usaha kerajinan tangan aja sudah sombong.
0: Iya tuh Pak, warga desa pada muji-muji si Rati, karena mereka mendapat pelatihan gratis.
1: Oh ya?
0: Kayaknya warga mulai suka Rati nih Pak.

0: Gak ada dalam sejarah di desa ini kepala desa dipimpin oleh seorang perempuan, mantan TKW lagi.
1: Betul itu pak, itu juga yang aku pikirkan.
0: Bagaimana caranya ya agar kita bisa menyingkirkan mantan TKW itu?
1: Tenang pak, aku tahu caranya.
2: Bu Endang, ada apa Bu? Silakan masuk.
3: Tidak perlu, saya di luar saja. Jadi begini, aku dengar kau mau mencalonkan diri jadi kepala desa ya?
2: Iya Bu, warga yang mendorong saya untuk ikut pemilihan nanti.
3: Lebih baik kau urungkan saja niatmu itu. Kalau tidak, kau akan menerima akibat buruk.
2: Oh, jadi Ibu mengancam saya?
3: Kuperingatkan kau, kalau kau tidak mau mengundurkan diri, kau akan melihat sendiri rumah belajar ini akan digusur karena tidak punya izin.
2: Tidak, tidak akan saya biarkan hal itu sampai terjadi.
3: Baik, kalau begitu kau akan rasakan akibatnya.

0: ya, Bu.
1: Berarti coba kamu lihat chat ini, Nak.
2: Chat apa, Bu?
1: Coba lihat ini dulu.
2: Rati adalah TKW yang bermasalah dan terlibat kasus kriminal di Malaysia. Sempat dipenjara dan dideportasi kembali ke Indonesia. Rati tidak layak menjadi seorang kepala desa karena memiliki masa lalu yang kelam. Ibu dapat dari siapa chat ini?
1: Dari Bu Harjo, diteruskan ke Ibu, Nak.
2: Bu, ini pasti kerjanya si Endang, istrinya Pak Budi.
1: Oh,
2: dia pernah mengancamku, Bu.
1: Astagfirullah. Dia menyebarkan chat ke semua warga agar tidak ada yang memilihmu, Nak.
2: Iya, dia memfitnahku karena takut suaminya kalah dalam pemilihan nanti. Saya akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul ini rumahnya Pak Budi?
1: Iya, betul.
0: Pak Budi ada?
1: Iya, dengan saya sendiri.
0: Silakan Bapak ikut kami ke kantor polisi sekarang.
1: Tapi Pak, sebenarnya ada masalah apa Pak?
0: Anda dilaporkan atas tuduhan menyebarkan fitnah dan hoax.
1: Tapi Pak, tidak mungkin. Itu hanya salah paham Pak.
0: Silakan nanti Bapak jelaskan di kantor polisi.
1: Jangan Pak, saya tidak bersalah Pak.
0: Sudah, ayo masuk.

0: manis kan? Tentu tahu.
1: Ih, jangan bayi.
2: Sudah, ibu-ibu, bapak-bapak.
3: Iya, Bu.
2: Inilah akibatnya kalau kita menyebarkan hoax dan berita yang tidak benar. Jadi, lain kali, kalau bapak ibu semuanya mendapat informasi, harus ditelusuri dulu kebenarannya ya.
1: Tuh, kamu tuh udah aku kasih tahu kemarin.
2: Iya, jangan langsung dipercaya, apalagi sampai disebarkan.

Drama berjudul Jarimu Harimau, diperankan oleh Diana Yuwanita sebagai Ratih, Virgo Edi sebagai Minah, Endang diperankan Reni Oktavia, Pak Budi dimainkan Regita Bayu, dan Aldi sebagai polisi. Naskah Virgo Edi, teknik dan montase Reinhardt. Terima kasih.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara.

berbagai informasi dan juga hiburan ya teman Pro 2. Kita sudah hadirkan menemani suasana Info Pro 2, Spada, dan juga Hitlist Info Pro 2 ya teman Pro 2. Semoga info-info hiburan di pagi hari ini memberikan semangat ya, seperti cuaca kita yang panas membara. Tapi semangat juga, jangan lupa di tengah-tengah aktivitasnya, apalagi kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, yang outdoor, Jangan lupa dehidrasi, jangan lupa minum air putih yang banyak, air mineral, agar tidak dehidrasi gitu kan. Yang di jalan juga hati-hati, kalau kelelahan bisa bertepi, apalagi yang jalan jauh menuju ke Salor, balik lagi ke sini, baik itu pegawai Pemprov ataupun juga kamu swasta atau punya aktivitas lainnya yang bolak-balik antar distrik ya. Oke, hati-hati di jalan ya, hati-hati rambu-rambu lalu lintas juga. Dan juga kamu yang ada di pasar, baik pasar Mopa Merauke, pasar Wamanggu, kita juga ucapin selamat beraktivitas ya, sehat untuk semuanya dan sukses ya untuk dagangannya. Yang ada di warung-warung kopi juga, warung kaki lima ya, warung-warung makan ya, ataupun juga yang ada di toko-toko yang lagi stay tune di Pro 2 RRI Merauke saat ini, selamat beraktivitas saja buat kalian semuanya. Jangan kemana-mana, siang nanti kamu bakal ditemenin ya sama Kawa Falfarizi di program Santai Siang di jam 1 ya. Kemudian jam 4 nanti ada tamu kita, dan tamu kita dari Pro 2 Jayapura untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel undur suara, salam sehat untuk semuanya. Dadah, bye-bye.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

0: kompor bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Tapi kalau saya tidak bekerja, bagaimana nasib anak dan istriku? Ya Allah, tolonglah aku. Keluarkan aku dari kesulitan hidup ini. Sadarkanlah anakku Dion, agar dia berubah dan tidak nakal lagi.

0: Rior, bangun nak. Sudah subuh. Sholat subuh dulu nak.
1: Ih, emak ini berisik amat sih. Udah sih, aku masih ngantuk.
0: Dion, apa kata emak? Bangunlah dulu nak. Sholat subuh, terus bantu emak nyiapin bekal bapakmu mau kerja. Nanti kalau siang-siang gak dapat duit bapakmu nak.
1: Ih, udah sih mak, berisik amat. Makanya malas aku di rumah, emak suka berisik.
2: Dion, sudahlah bangun. Bantu makmu itu. Kamu itu kan udah besar. Saatnya bantu-bantu orang tua di rumah.
1: Ini lagi bapak ikut-ikut. Udah sih pak, bapak kalau mau narik becak ya udah narik aja sana. Jangan suka ngusilin orang.
0: Elah kamu Dion, kamu kok gitu nak? Jelek-jelek itu bapakmu loh. Sekarang mak mau nanya, siapa yang ngasih duit kamu tiap hari? Yang ngasih makan, bayar sekolah, semua itu bapakmu nak. Mak gak suka ya kalau kamu ngomong gitu sama bapakmu.
1: Alah mak, emak gak usah bela bapak. Emang kenyataannya bapak begitu kan tukang becak? Kenapa mesti ditutup-tutupi sih?
0: Siapa yang menutupi? Emak itu bangga, walaupun bapakmu itu cuma sekedar tukang becak.
2: Sudah. Pagi-pagi malah bikin ribut. Biar bapak aja yang kerja. Karena itu sudah tanggung jawab bapak.
1: Nah gitu dong, kenapa juga sih mesti ribut? Lagi anak-anak tidur juga dibangunin.
0: Ya Allah nak, beri emakmu ini kekuatan. Mak berdoa, suatu saat nanti kamu berubah jadi orang baik Dion.
3: Hei Dion, kemana aja kamu? Luar ini kok gak nongol?
1: Saya lagi pusing Tam, emak sama bapak ribut melulu. Saya disuruh bantu inilah, bantu itulah. Emang dikira gak capek apa?
3: Orang kerja ya capek, tapi kan kamu harus bantuin emak sama bapakmu kerja. Lihat Dion, umurmu sekarang udah berapa? Udah saatnya kamu cari jodoh, nikah, punya anak.
1: Emang kamu kira cari kerja gampang? Lihat aja, kamu sendiri aja gak punya pekerjaan. Jangan bisanya cuma ngomongin orang dong.
3: Bukan begitu, saya sebagai sahabat kamu, wajib nasihati kamu. Kasihan emak sama bapakmu kerja banting tulang. Apalagi lihat, bapak kamu sudah tua tapi masih narik becak.
1: Lah, itu kan risiko mereka. Kenapa kerja bisanya cuma narik becak? Coba jadi direktur atau jadi apa gitu.
3: Itu namanya takdir. Masa kamu nyalahin takdirmu? Gak baik itu. Syukuri aja apa yang sudah Allah kasih ke kita. Atau kamu berusaha untuk berubah cari kerja yang lebih baik untuk bisa bantu orang tuamu.
1: Cari kerja apa? Di mana? Emang saya sekolah tinggi. Gimana mau dapat kerjaan bagus? Sekolah aja gak tamat. Udahlah, gak usah mimpi Tama.
3: Ya itu sih terserah kamu ya Dion. Saya hanya kasih saran. Kalau mau terima syukur, gak mau ya gak apa-apa, bebas aja.
1: Ya itu lebih baik. Kita cari jalan masing-masing, jadi kita aman, oke?
3: Dion, ya, kamu itu keras kepala. Orang tua aja dilawan. Bukannya sadar, malah ngelawan sama orang tua. Dasar anak durhaka.

0: Aduh, aduh, sakit, sakit sekali. Tolong saya, tolong, tolong.
1: Tadi minta tolong kayaknya.
2: Hei, bapak-bapak, tolong orang itu. Dia merintih kesakitan.
1: Iya, mbak, iya, mbak.
2: Iya, iya, iya.
0: Tolong, sakit, sakit, tolong.
2: Sabar ya, bang. Sebentar ada nolong abang. Tolong pak, tolong pak, angkat abang ini ke mobil saya.
0: Terima kasih mbak, tolong bantu saya bawa berobat ya mbak.
2: Iya bang, akan saya bawa abang ke rumah sakit.
0: Makasih mbak.

0: Ya Allah, Dion. Kenapa kamu, Dion? Kenapa, nak?
1: Maafin Dion, Mak. Dion sudah durhaka sama emak, sama bapak. Maafin Dion.
2: Iya, nak. Emak sama bapak selalu maafin kamu, nak.
1: Dion janji, Mak. Dion gak akan nakal lagi. Dion mau kerja keras untuk bahagian emak sama bapak.
3: Maaf, Bu. Pak, saya Sasa. Saya menolong anak bapak. Tadi dia ditabrak mobil, tapi mobil itu kabur.
0: Makasih ya, nak. Kamu baik sekali sudah mau menolong anak emak.
2: Iya, nak. Makasih ya. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu.
3: Sudah, Pak, Bu, nggak apa-apa. Saya nggak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang penting Bang Dion cepat sembuh dan bisa kerja lagi seperti biasa.
1: Makasih ya, Mbak. Kalau nggak ada Mbak, mungkin saya sudah meninggal di jalan.
3: Iya, Bang. Pokoknya yang penting Abang cepat sembuh.
1: Mak, mulai saat ini, Dion janji akan berusaha keras cari pekerjaan supaya Mak sama Bapak nggak kerja lagi. Dion kapok, Mak.
0: Iya, Dion. Mak percaya suatu saat nanti kamu akan berubah supaya kamu bisa menjadi orang yang baik.
2: Iya, nak. Itu selalu yang jadi doa Bapak. Semoga kamu jadi anak orang yang baik.
3: Oh ya, Bang. Emang selama ini Abang kerja di mana?
1: Saya pengangguran, Mbak.
3: Oh, maaf. Abang mau kerja di tempat saya? Kebetulan saya punya usaha. Gak besar sih, tapi lumayan lah.
1: Oh ya? Mau, Mbak. Mau. Saya mau kerja jadi apa aja. Yang penting emak sama bapak gak kerja banting tulang untuk menghidupi saya lagi.
3: Oke, kalau sudah sembuh nanti Abang bisa langsung ke kantor saya. Saya tunggu ya, Bang.
1: Ya, ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak.
3: Sama-sama, Bang. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu, Bang Dion, karena saya harus ke kantor.
0: Makasih banyak ya, Nak. Semoga jadi berkah untuk keluarga kami.
2: Ya Allah, baik sekali kamu, Nak. Terima kasih ya. Semoga Allah akan membalas segala kebaikanmu.
3: Amin. Kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu, Bang Dion. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ternyata di dunia ini masih ada orang baik sebaik dia. Benar kata Tama, aku ini sudah durhaka sama orang tuaku. Tapi aku janji, aku akan berusaha keras supaya Bapak gak narik becak lagi. Aku harus berhasil, harus.
5: Demikian drama radio Akhir Sebuah Derita, produksi RRI Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang. Tentunya dengan info kuliner dan juga info olahraga yang menemani kamu di siang hari ini. Serta lagu-lagu yang akan menghibur kamu ketika santap siang, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini? Ya, aku selalu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih tetap semangat untuk menjalani hari ya, teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan apa yang kamu rencanakan di hari ini berjalan dengan baik ya, teman Pro 2. Yang lagi kerja, semoga masih tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan. Yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi perjalanan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu perhatikan lajur jalan kendaraan kamu ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi santap siang, selamat makan dan juga jangan lupa banyakin minum air putih ya, teman Pro 2. Kurangin yang manis-manis, sebenarnya boleh aja ya minum yang manis-manis, tapi alangkah baiknya minum air putih. Air putih itu sederhana namun sangat berharga, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di siang hari ini udah ada 2 info kuliner yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas asal-usul rawon, hidangan khas Jawa Timur yang jejaknya katanya udah tertulis di prasasti kuno 1000 tahun lalu, teman Pro 2. Dan di info kedua kita akan membahas makanan Jepang nih, teman Pro 2. Mie ramen, kuliner Jepang yang kian diminati masyarakat Indonesia. Kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Pro 2. So, buat kamu, enjoy terus di sini aja di Santai Siang.

0: itu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

Ya teman Pro 2, kamu mungkin udah familiar ya dengan makanan yang namanya rawon nih teman Pro 2. Rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Dilansir dari berbagai sumber, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan dan dikhususkan untuk tamu-tamu raja, teman Pro 2. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan orang-orang kerajaan saja. Dan pada akhirnya mulai dinikmati oleh masyarakat luas hingga sekarang, teman Pro 2. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno, teman Pro 2. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum dan paling sering digunakan. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau pangium edule sebagai bumbu utamanya. Itu nama latinnya ya teman Pro 2, yaitu pangium edule. Daging biji kluwek yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks, walaupun ada dikit-dikit rasa pahit teman Pro 2. Uniknya, biji kluwek tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu pada rawon. Rawon tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasanya yang otentik dan juga enak, teman Pro 2. Kayaknya makan rawon siang-siang begini enak ya, teman Pro 2. Dengan sepiring nasi hangat dan juga ditambah sambal pedas, teman Pro 2. Jangan lupa jeruk nipis juga ya, teman Pro 2. Jadi lapar. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan membahas mie ramen, kuliner Jepang yang kian diminati masyarakat Indonesia. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai siang.

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info kuliner yang terakhir. Kamu juga mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya mie ramen, teman Pro 2. Setelah tadi rawon yang merupakan makanan tradisional Indonesia khususnya dari Jawa Timur, kali ini merupakan makanan dari Jepang yang ini udah ada lama banget, teman Pro 2. Bahkan dari zaman dinasti kerajaan Jepang. Ramen menjadi salah satu kuliner Jepang yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hidangan berbahan dasar mie ini dikenal memiliki beragam pilihan kuah dan pelengkap yang memberikan cita rasa khas pada setiap sajiannya. Popularitas ramen terus meningkat seiring berkembangnya budaya kuliner dari berbagai negara. Berbagai restoran maupun kedai kini menghadirkan aneka varian ramen yang dapat disesuaikan dengan selera masyarakat. Setiap jenis ramen memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari kuah yang digunakan. Soyu ramen memiliki cita rasa gurih dengan sentuhan kecap asin. Shio ramen dikenal dengan kuah yang ringan, sedangkan miso ramen menawarkan rasa yang lebih kaya karena menggunakan pasta kedelai fermentasi, dan spicy ramen disajikan dengan rasa yang sangat pedas. Selain jenis kuah, ramen juga dilengkapi dengan berbagai pelengkap seperti irisan daging, telur rebus, daun bawang, rumput laut, jamur, hingga rebung. Perpaduan antara mie, kuah, dan pelengkap tersebut menciptakan cita rasa yang berbeda pada setiap varian ramen. Tidak hanya menawarkan rasa yang beragam, ramen juga menjadi pilihan kuliner yang dapat dinikmati dengan berbagai suasana. Hidangan ini sering dipilih sebagai menu makan siang maupun makan malam, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Perkembangan dunia kuliner turut mendorong hadirnya berbagai inovasi pada sajian ramen. Penyesuaian rasa, tingkat kepedasan, hingga pilihan topping memberikan lebih banyak alternatif bagi masyarakat untuk menikmati hidangan ini sesuai selera.

Kedua, pada intinya ramen menunjukkan bahwa kuliner dapat terus berkembang mengikuti selera masyarakat tanpa menghilangkan ciri khasnya. Beragam jenis dan cita rasa yang ditawarkan menjadikan ramen sebagai salah satu hidangan yang banyak diminati sekaligus memperkaya pilihan kuliner yang ada di Indonesia. Apakah kamu tertarik untuk mencoba ramen teman Pro 2? Demikian info yang bisa aku bagikan buat kamu seputar kuliner di siang hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Udah ada 2 info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, menang dari Timor Leste, timnas sepak bola Indonesia tempati posisi 2. Dan info olahraga yang kedua, tim futsal Universitas Semarang juarai Euro Futsal Championship 2026. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Tren positif kembali ditunjukkan tim nasional Indonesia dalam babak penyisihan grup A turnamen Hyundai AFF 2026 dengan menumbangkan Timor Leste. Hasil tersebut juga membawa skuad Garuda naik ke peringkat 2 klasemen sementara karena di partai lain, Vietnam dipaksa bermain imbang tanpa gol saat melawan Singapura. Bermain di Chonburi Stadium pada hari Jumat lalu, John Herdman melakukan rotasi pemain dan menurunkan pemain lapis kedua. Awal babak pertama, permainan anak asuhannya tidak bisa berkembang meskipun memiliki beberapa peluang. Pada menit ke-21, Timor Leste harus bermain dengan 10 orang pemain setelah Jackson Fowler mendapatkan kartu kuning kedua akibat pelanggaran yang dibuatnya. Meski unggul jumlah pemain gol yang dinanti, tidak juga kunjung terjadi gol teman Pro 2, hingga turun minum skor kacamata masih terus bertahan. Masuknya Saini Patinama dan Sandy Walls menggantikan Brian Vatari dan Wahyu Pras membawa perubahan positif. Ditambah lagi masuknya R. Orat Mangun dan Doni Tri membuat aliran bola semakin lancar dan serangan bervariasi. Hasilnya pada menit ke-74, Saini berhasil membuka keran gol melalui sepakan kerasnya dari dalam kotak 16. 3 menit berselang, Tom Hai menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas yang sangat terukur hingga kiper tidak dapat bereaksi. Mate Becker menutup pesta gol setelah sontekannya di depan gawang berhasil mengoyak gawang Timor Leste memanfaatkan umpan Orat Mangun. Gol itu membuat koleksi golnya bertambah menjadi 4. Setelah pada pertandingan pertama, pemain berusia 19 tahun tersebut mencetak hat-trick. Dikutip dari asnfdfc.com, Saini Patinama didapuk menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Meski mengawali permainan dari bangku cadangan, kontribusinya dinilai berhasil merubah jalannya pertandingan. Indonesia akan menghadapi Vietnam, sudah menghadapi Vietnam pada laga berikutnya, teman Pro 2. Sementara hasil kekalahan beruntun Timor Leste memastikan tidak bisa lolos ke babak semifinal.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Ngapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Unit kegiatan mahasiswa Futsal Universitas Semarang meraih gelar juara 1 Euro Futsal Championship 2026. Kejuaraan yang diikuti sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah tersebut berlangsung pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di Gor Soekarno, tepatnya di Kota Kudus. Sejak babak penyisihan, tim Futsal USM tampil impresif dan menunjukkan dominasi permainan. Pada pertandingan pertama, USM sukses menundukkan UKSW dengan skor 3-0. Tren positif berlanjut saat USM mengalahkan Udinus dengan skor tipis 1-0, sekaligus memastikan langkah ke babak semifinal. Di semifinal, USM kembali menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan UNES secara meyakinkan dengan skor 3-0. Pada partai final, USM menghadapi perlawanan sengit dari Unwahas. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh tensi tinggi hingga peluit akhir berbunyi. USM akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4 sekaligus memastikan diri sebagai juara 1 Euro Futsal Championship 2026. Kapten tim futsal USM, Valucia Cifu, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kekompakan dan kerjasama seluruh tim selama menjalani persiapan hingga pertandingan. Di mana semua pemain bekerja keras saling mendukung dan berjuang hingga menit terakhir di setiap pertandingan. Sementara itu, pelatih futsal USM Septian mengungkapkan keberhasilan tim merupakan hasil dari program latihan yang dijalankan secara disiplin serta komitmen seluruh pemain. Para pemain tampil sesuai instruksi dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa di setiap pertandingan. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya teman Pro 2 dari program Santai Siang.

Teman Pro 2, nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Dan nanti dilanjutkan dengan info Pro 2. Setelah itu nanti di pukul 4 dalam program Sore Ceria, kamu akan ditemani program tamu kita, yaitu program siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Dan untuk sore ini di program sore kita ada bintang tamunya merupakan owner Bread is Home, yaitu Juliawati Harimu. Dan juga ditemani dengan presenter Faiza Sintia dari RRI Pro 2 Jayapura. Oke teman Pro 2, akhir kata pamit undur diri. Kita bertemu lagi di info Pro 2 nanti. Tetap di sini aja di 96,4 FM di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok serem sih?
1: Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
0: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
0: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Santai siap.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Teman Pro2, saatnya doa kerahiman ilahi.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Poros Kampung Chandra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa itu melibatkan sebuah sepeda motor dan satu unit truk yang mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat kejadian. Insiden dini hari itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan truk warna kuning bernomor polisi PA9729GB. Pengendara motor berinisial BS dengan usia 21 tahun meninggal dunia. Sementara penumpang berinisial AP dengan usia 18 tahun mengalami luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri. Pengemudi truk berinisial APR dengan usia 19 tahun dilaporkan selamat tanpa adanya luka. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi di lokasi. Pihaknya menduga kuat pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dengan baik. Berdasarkan keterangan awal, sepeda motor melaju dari arah Kampung Harapan Makmur menuju Kampung Chandra Jaya. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan tindakan mengganggu pengemudi truk dengan menutup kaca spion sebelah kanan kendaraan besar tersebut. Kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan turut memperparah situasi. Motor yang oleng akhirnya kehilangan kendali sehingga terjadi tabrakan dengan truk. Benturan keras itu menyebabkan BS meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Petugas Polsek Kurik yang menerima laporan segera mendatangi lokasi. Mereka mengamankan tempat kejadian, meminta keterangan para saksi, serta mengevakuasi jenazah dan korban luka ke Puskesmas Kurik untuk penanganan medis. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit truk kuning dan satu unit sepeda motor Scoopy tanpa TNKB. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti kegiatan video conference pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diikuti seluruh

jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana khusus di seluruh Indonesia. Pengarahan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Kuntadi SHMH, didampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Didik Farhan Alisyah DSHMH. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh Satuan Kerja Bidang Tindak Pidana Khusus di Indonesia. Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan berbagai kegiatan, kebijakan, dan strategi penanganan perkara tindak pidana khusus. Selain itu, seluruh jajaran diminta mengoptimalkan pelaksanaan tugas secara profesional, efektif, dan berintegritas dalam setiap proses penegakan hukum. Melalui pengarahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran bidang tindak pidana khusus memiliki kesamaan langkah dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kita ke info terakhir. Ikatan Senam Dance Mix Indonesia Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Papua Selatan menggelar lomba Senam Dance Mix Indonesia dan Dance Mix Step dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-9 Dance Mix Indonesia. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari berbagai sanggar, komunitas, dan klub senam di Papua Selatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, sekaligus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga rekreasi. Lomba mempertandingkan dua kategori, yakni Dance Mix Indonesia dan Dance Mix Step, dengan penilaian meliputi kekompakan, ketepatan gerakan, teknik, kreativitas, serta penampilan peserta. Melalui kegiatan ini, ISDMI Papua Selatan berharap olahraga dance mix makin dikenal luas dan mampu menjadi salah satu olahraga rekreasi yang digemari masyarakat. Sebelumnya, ISDMI Papua Selatan juga aktif memperkenalkan olahraga ini melalui berbagai kegiatan kebugaran dan pelestarian budaya lokal. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: kita jumpa lagi dalam Sandiwara Radio persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Kebutuhan atau Keinginan. Selamat mengikuti.
1: Astaga, ini semua bisa jadi racun buat saya. Banyak banget nih penawaran diskonnya. Mana keren-keren lagi barangnya.
2: Mulai deh lapar mata lagi.
1: Iya nih, kok bisa ya nyasar ke e-commerce sih? Padahal sumpah Lora, aku tuh gak ada niat buka aplikasi. Cuma
2: apa? Kebetulan, artificial intelligence. Basi deh. Kakak tuh selalu kayak gitu. Nanti pas barangnya datang, nyesel lagi. Gak sesuai ekspektasi lah.
1: Tapi beneran, kali ini saya tetap teguh gak akan belanja online lagi. Ini nih, HP aku, pegang.
2: Sini, sekalian aku hapus ya aplikasi itu.
1: Jangan, Ra. Aku kan bilang hari ini. Mana tahu besok-besok ada yang aku butuhin.
2: Yakin butuh, bukan ingin doang.
1: Jangan kencang-kencang, nanti didengar suamiku.
2: Kakak Edo.
1: Aduh Zara, kamu kenapa sih dek? Masa main ancam-ancam begitu sama kakak iparnya? Kan kalau aku gak suka, kamu bisa ambil barangnya.
2: Idih, selera Katika itu norak. Aduh. Tuh udah numpuk di lemari gak ada aku sentuh tuh.
1: Ya udah, kamu mau apa? Nanti Katika bayarin, pilih aja.
2: Oh, Katika ceritanya mau nyogok aku nih.
1: Enggak loh dek, masa kakak beri adiknya dibilang nyogok? Aneh deh kamu, ih.
2: Oh, kalau gitu aku gak mau beli yang di online deh. Aku maunya yang di distro itu aja. Oke, gimana deal?
1: Aduh, ya ampun Zara. Ini namanya pemerasan. Ntar aku bilangin Mas Edo ya.
3: Ada apa ini? Siapa yang mau dilaporin?
2: Pas nih, Kak Edo datang. Jadi gini kak.
1: Gini loh sayang, Zara ini mau bantuin kita untuk bisnis ayam geprek.
2: Wah, kok ayam geprek sih?
3: Oh ya, berita bagus tuh. Akhirnya pikiran kamu terbuka juga deh. Tapi sudah gak minder lagi ya sama teman-teman kuliahmu. Gak malu lagi kan sama anak-anak kompleks ini?
2: Katika, kok jadi aku sih yang kena?
1: Iya, gak masalah itu. Biar kamu bisa menghasilkan uang sendiri walaupun masih kuliah. Nanti kalau kamu sukses kan, kamu bisa jadi inspiring woman. Diundang ke berbagai media untuk wawancara.
2: Katika sehat ya? Kok jauh banget sih ngomongnya? Padahal kan tadi aku cuma mau bilang
1: Kak Edo tentang Satu lagi yang Zara ingin jual online juga.
3: Wah, rupanya Zara sudah tumbuh dewasa secara pemikiran ya. Kalau seperti ini, kakak bisa kabarin orang tua di kampung. Gak perlu lagi mengkhawatirkan Zara di sini. Karena Zara rupanya sudah bisa mandiri ya.
2: Tapi benar juga tuh ide Katika. Kenapa tidak ya kita manfaatkan media sosial kita untuk membantu bisnis keluarga?
1: Tuh kan, kalau soal ide-ide brilian, serahkan sama aku.
3: Bener juga tuh. Sekarang kan sudah zamannya media sosial ya. Daripada hanya hobi belanja online, kenapa tidak kita manfaatkan juga medsos kita untuk jualan? Mama kan pintar tuh menjahit, ya kan? Coba buat satu karya, terus kita pasarkan ke medsos. Zara kan juga jago soal IT. Nanti aku bagian keuangannya aja deh.
2: Ini aku setuju nih. Tapi Kak Edo tidak sedang menyindir Katika kan yang suka belanja online.
1: Kalian berdua ini ya, kalau menyudutkan aku pasti kompak.
3: Enggak lah sayang. Enggak apa-apa belanja online. Asal jangan keseringan. Tuh, sampah packagingnya numpuk di depan.
1: Berarti boleh dong sayang, hari ini aku check out in satu barang ya.
2: Jangan izinin Kak Edo, jangan. Ntar bukan cuma satu doang lagi yang datang.
1: Ih Zara, beneran satu doang kok sayang. Ya, ya.
3: Emang apa sih yang mau dibeli lagi? Mama kan sudah punya semua. Apalagi yang mau dibeli?
1: Ini loh yang blazer blue dru. Ih lucu deh.
3: Sayang, bukannya aku gak izinin. Tapi kalau hanya ingin beli karena lucu, mending pikir dulu ya. Masih banyak loh kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.
1: Tapi sayang.
3: Gini deh, coba Mama dan Zara pikirin konsep yang bagus untuk memulai bisnis kita.
2: Gimana kalau garasi depan kita buat semacam mini kantin gitu ya kak? Aku kan bisa buat somai kuah, terus ayam geprek dan minuman kekinian.
3: Nah, boleh juga tuh dek. Gimana Ma?
1: Terserah.
3: Loh, kok terserah?
2: Katika ngambek ya. Maaf deh kak, Zara udah lancang.
3: Duh, ini gimana sih? Tadi katanya mau dukung untuk bisnis. Kok sekarang jadi cuek gini?
1: Gak cuek, Pa. Aku sih ngikutin mana baiknya aja.
3: Tapi sikap Mama kayaknya kecewa gitu deh. Apa karena soal blazer tadi? Silakan deh Mama beli supaya tidak ngambek lagi.
1: Gak jadi. Mendingan duitnya buat modal beli kain. Ntar Mama jahit sendiri.
3: Gitu dong sayang. Baru pemikiran yang benar.
2: Aku bantu buatin desainnya ya, Kak.
1: Kamu memang harus terlibat deh. Ini kan semua gara-gara kamu.
2: Siap, Ibu Bos.
3: Ya sudah, Zara bantu kakak iparmu tulis semua kebutuhan untuk memulai usaha kita. Lebih cepat kan lebih baik.
1: Papa mau kemana?
3: Mau buang sampah, mau ikut?
1: Enggak, cuma nanya doang. Oh iya pa, jangan lupa identitas dan alamat rumah yang ada di bungkusan paket itu dimusnahkan dulu ya, supaya tidak ada yang menyalahgunakan.
3: Oh iya, benar juga tuh. Mama ini kadang-kadang pintar juga ya.
1: Oh kadang-kadang sih pa.
3: Bercanda ma, jangan cemberut lagi dong.
2: Kalau gitu sambil aku buat desain logo usaha kita ya.
3: Wah, semangat sekali deh. Pertahankan semangat kamu ya.
1: Yuk, kita kehabisan bahan nih untuk kain kebaya.
2: Iya nih kak, aku juga kehabisan stok daging ayam buat besok.
1: Alhamdulillah, semenjak kita memanfaatkan marketplace di Medsos, dagangan kita tidak pernah sepi pembeli ya.
2: Iya kak, rata-rata pelanggan ayam geprek kita pada repeat order loh.
3: Alhamdulillah, selama kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang tertera di flyer di Medsos, pasti pelanggan juga akan percaya. Dan bisa jadi, mereka ikut merekomendasikan ke teman-teman yang lainnya.
1: Tapi, aku agak kewalahan nih menangani pesanan ibu-ibu. Apa mama buka lowongan aja ya? Barangkali ada yang minat untuk jadi karyawan.
3: Boleh juga tuh. Aku jadi bangga memiliki kalian. Sekarang bukan soal diri sendiri lagi nih yang dipikirkan, tapi sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Benar-benar istriku ini.
2: Oh iya Kak Tika, Kak Edo, kemarin ada wartawan yang makan di warung kita loh. Dia katanya lagi cari sosok wanita untuk dijadikan inspirasi. Terus aku ceritain deh bagaimana awal mula Kak Tika membuka usaha ini.
1: Kok aku deh? Bukannya kamu yang punya ide duluan?
2: Aku salut loh sama Kak Tika yang sekarang udah bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan.
1: Oh Zara, kakak jadi terharu deh.
3: Wah, rasa banggaku jadi double sekarang. Mama benar-benar berubah ya, tadinya konsumtif. Sekarang lebih produktif. Hebat-hebat.
1: Ini semua berkat dukungan dari papa juga kan. Dan Zara, kalau dulu Zara gak ngancem bakal ngelaporin ke papa, mungkin sekarang mama masih aktif belanja online.
3: Belanja online tidak ada salahnya, asal terkontrol dan memahami kebutuhan dan juga keinginan.
1: Iya pa, makasih ya sudah dukung mama. Oh iya pa, boleh belikan kain model ini gak?
2: Sekalian ditip ya kak, ayam fresh 20 ekor.
3: Waduh, kayaknya aku juga butuh pegawai baru deh.
0: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio, produksi RRI Palu dengan judul Kebutuhan atau Keinginan. Naskah karya WOD Rina Mustika dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Nur Fadila, Ermino Asyura, teknik dan montase Amal Fajrin, rekaman Irfan Maulani, produser Rabia El Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

0: indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Kamu, halo, selamat sore teman Pro 2 semuanya. Tentunya balik lagi ya, kita kembali ke Jayapura lagi. Karena biasanya tamu kita itu kan skor wheel 1. Dan mungkin juga se-Indonesia bisa memantau, atau luar Indonesia karena dari aplikasi RI Digital. Kembali ya, sekarang Faiza Sintia menemani kamu, teman Pro 2 dari Pro 2 Jayapura. Tapi sebelumnya aku mau menyapa juga teman Pro 2 tentunya ya, yang ada di Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan juga Nabire. Ya, selamat sore semuanya, pokoknya yang lagi dengerin dan mungkin lagi juga menyaksikan dari YouTube RRI Jayapura ya. Dan mungkin kamu juga sudah menyaksikan atau memantau, melihat gitu ya, dari media sosial Instagram RRI Jayapura dan Pro 2. Kalau hari ini di tamu kita, tamunya spesial banget teman Pro 2 ya. Kita akan membahas topik-topik yang kayaknya memang relate gitu sama kuliner, terus juga sama dunia digital, bisnis, UMKM, dan juga pangan lokal Papua. Itu yang seru banget yang bakal kita bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan aku langsung aja mungkin ya, karena di studio RRI Jayapura ini sudah hadir narasumber kita yang pastinya seorang ibu yang luar biasa, seorang perempuan hebat juga, yaitu adalah Kak Julia ya, owner dari Bread Is Home. Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Kak?
1: Hari ini aku puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Boleh dong Kak disapa mungkin semua teman Pro 2 ya, yang ada di Korwil 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire.
1: Oke. Selamat sore para pendengar Pro 2 Jayapura. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI untuk berbagi kisah, dan semoga nanti cerita saya bisa menjadi kisah inspiratif buat para pendengar dari RRI Pro 2.
0: Iya, pastinya inspirasi sekali ya. Mungkin juga dari teman Pro 2 semuanya udah ada yang salah satunya mungkin jadi followers dari Bread Is Home sendiri, bahkan pelanggan setia ya. Dan kita bakal kupas gimana perjalanan owner Kak Julia sendiri selaku Bread Is Home ini gitu. Boleh diceritain gak sih Kak, kenapa ya membangun Bread Is Home itu?
1: Iya, oke. Jadi Kak Faiza, saya memang usaha bergerak di bidang F&B. Iya. Jadi awalnya tuh tahun 2020 saat pandemi, itu saya coba untuk waktu itu masih open PO ya, karena mungkin banyak yang kita harus menjual secara online karena keterbatasan waktu itu pandemi. Sehingga saya masih open PO, dan setelah berjalannya waktu kurang lebih 2023. Ah, disitulah saya mulai memantapkan untuk saya merebranding dan

0: Jadi saya memang udah mencintai dunia baking nih, mungkin karena ini adalah warisan. Mm-hmm. Jadi warisan dari mama saya, dari orang tua mm-hmm. saya mm-hmm. yang dulu memang si penjual roti gitu yeah. loh, penjual roti rumahan. Mm-hmm. Dan mungkin karena dari kecil kami sudah terbiasa untuk tiap hari mengerjakan atau bikin roti, akhirnya mm-hmm. itu terbawa sampai sekarang gitu. Yeah. Jadi betapa saya melihat bahwa saya sangat mencintai pekerjaan ini mm-hmm. dan sampai dari kecil sampai sekarang istilahnya itu karena warisan, jadi mm-hmm. tetap saya jaga. Dan orang yang pernah mencoba istilahnya roti, kue, itu merasakan tuh kayak rasa jadulnya tuh tetap ada mm-hmm. gitu. Nah, dan saya bersyukurnya saat saya berada di Papua ini, saya punya mimpi besar bahwa saya ingin mengembangkan dari si pangan lokal Papua yang begitu melimpah di Papua ini, mm-hmm. apa yang bisa saya kembangkan sehingga ini akan menjadi kuliner ataupun kudapan yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat atau customer saat ini.
1: Iya. Kalau dari tadi pangan lokal kita bahasnya mungkin nanti next ya, mm-hmm. karena ini bakal seru banget kalau kita bahas pangan lokal di Papua. Tapi kalau aku mau tanya nama nih Kak, kenapa sih namanya Bread is Home gitu? Padahal kan ada mungkin Bread is Office gitu. Kenapa memilih nama itu gitu?
0: Iya. Jadi kenapa nama Bread is Home itu kami pakai, karena yang pertama orang udah tahu kan, pada yeah. saat saya menyebutkan nama Bread udah pasti orang tahu bahwa ini pasti si penjual roti.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, yeah. Kenapa home? Karena mungkin saya basicnya adalah roti ini yang saya buat ini dari rumah, mm-hmm. ya kan. Mm-hmm. Dan saya mau bahwa roti yang saya bikin ini adalah roti yang orang kangen untuk pulang ke rumah, yeah. gitu. Jadi saya menciptakan roti ini, roti yang dibikin sama mama-mamanya di rumah, sehingga mm-hmm. anaknya selalu kangen nih pada saat dia pulang ke rumah, yeah. karena roti ini yang bisa dimakan yang ada di rumah mereka gitu. Okay. Makanya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi saya mau menciptakan bahwa roti ini tetap punya porsi sebagaimana roti jadul yang ada mm-hmm. gitu itu. Nah, saya angkat si petatas itu karena saya melihat bahwa dari beberapa yang saya coba dari pangan lokal yeah. gitu kan, ubi-ubian mm. kemudian labu gitu, ternyata yang paling pas tuh adalah si petatas.
1: Oke, okay,
0: makanya sekarang yang lagi hype mm. itu adalah si roti petatas.
1: Oke, okay, mm. dari produknya owner dari produknya Bread is Home ya kayak.
0: Yes, betul.
1: Salah satunya petatas ya. Nah, awal bangun usaha Bread is Home ini nih kayak dari rumah, terus apa sih mungkin tantangan terbesarnya gitu untuk mengenalkan ke masyarakat Jayapura khususnya gitu ya. Kalau ada nih roti dari rumah yang sangat otentik dan lain-lain gitu.
0: Iya, mm-hmm. betul. Kenapa saat ini saya mau bilang bahwa digital itu penting sekali untuk yeah. Kita sebagai pelaku UMKM.
1: Betul. Ya?
0: Karena dulu saya ini siapa gitu yeah. kan, mm-hmm. saya gak dikenal siapa-siapa dan paling hanya seputaran tetangga mm-hmm. gitu kan. Terus saya punya roti yang mungkin hanya roti rumahan yang mungkin ya orang di luar tuh liatnya ya kayak roti-roti pada umumnya iya, gitu iya. kan. Nah, tetapi pada saat saya mulai masuk ke sosial media ada namanya storytelling
1: iya.
0: ya. Mm-mm. Jadi dari storytelling itu saya buat, saya menceritakan bahwa roti saya ini adalah roti warisan mm-mm. dari mama saya. Kemudian roti ini saya menceritakan bagaimana teksturnya mm-hmm. ya, sehingga orang tahu pada saat dia melihat dari si rotinya terus kemudian combine dengan storytelling saya, disitulah banyak yang customer tuh tertarik yeah. gitu. Mm. Nah, yang itu yang saya rasakan, karena kalau dunia sekarang kalau kita tidak mengenal namanya dunia digital,
1: iya, betul.
0: Itu kita pasti ketinggalan.
1: Iya betul ya kayak, karena secanggih itu ya digital dan membantu luar biasa apalagi untuk UMKM. Nah, dari pengalaman Kakak nih, platform apa sih Kak mungkin yang sangat membantu gitu ya untuk usaha Kakak?
0: Iya oke. Okay. Jadi buat para pelaku UMKM, saya mau bilang kalau kita mau memasarkan produk kita,
1: iya.
0: itu paling laku tuh di untuk saat ini iya. ya. Itu adalah di TikTok.
1: TikTok.
0: Gitu. Karena TikTok itu tidak terbatas dengan

0: customer kita atau bukan customer ya, apa ya, follower kita, yeah, ya. Sehingga pada saat kita rajin untuk upload di TikTok, itu otomatis tuh dia algoritmanya tuh akan naik, mm-hmm, dan disitulah makanya saya banyak sekali yang menghubungi itu dari TikTok. Nah, tapi kalau kita mau bangun branding kita, itu kita harus bangunnya di Instagram.
1: Instagram branding,
0: yes,
1: ya Kak ya.
0: Yes, betul.
1: Oke, jadi dua platform itu saat punya fungsi masing-masing dan inilah ya Kak, kelasnya masing-masing lah ya, yes, gitu. Betul. Nah, tapi kalau ditanya mungkin oke nih, kita udah ada TikTok, udah ada Instagram, tapi gimana cara bikin konten itu biar menarik gitu Kak?
0: Yes. Sekarang kan kita udah punya dunia AI.
1: Iya.
0: Ya. Kita udah punya ChatGPT.
1: Betul.
0: Ya kan? Kita udah punya Canva. Aku pakai dua itu aja.
1: Oke.
0: Ya. Jadi dua itu aja dari ChatGPT sama dengan sama Canva, itu sudah sangat membantu.
1: Okay.
0: Ya. Dan juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah dan membuat pekerjaan kita jauh lebih ringkas gitu kan. Nah, apalagi untuk kita yang pelaku usaha yang istilahnya semuanya masih kita kerjakan sendiri, ya. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, otomatis kita itu udah bisa promnya aja kita bikin kayak satu minggu, tolong buatkan saya promosi contoh kemerdekaan HUT RI gitu kan. Itu langsung tuh muncul ide-idenya apa yang akan kita bikin.
1: Iya.
0: Nah, terus kita bingung kan kata-katanya. Ya udah sekalian aja kita tulis kira-kira promo apa yang pas, kemudian sekalian dengan skripnya gitu kan. Nah, itu otomatis akan muncul. Nah, setelah muncul, nanti teman-teman mulai tuh belajar lagi menggunakan Canva.
1: Iya.
0: Jadi saya juga ibu-ibu rumah tangga yang gaptek, ya. Tapi mau gak mau saya harus belajar. Yeah. Karena kalau gak kan nanti kita ketinggalan.
1: Betul ya kan. Cuman menunggu dari gak pakai digital ya kayak, gak pakai online.
0: Betul.
1: Menunggu pelanggan datang juga, aduh, di masa sekarang kayak susah ya kayak, sulit gitu.
0: Betul.
1: Nah, berarti kakak ini pegang semua dari ide, terus create konten, sampai admin medsosnya kakak handle sendiri?
0: Ya.
1: Atau sementara ada tim?
0: Kebetulan memang saya kalau untuk di baking sendiri, istilahnya ada orang yang untuk bantu kan.
1: Okay.
0: Jadi ada yang untuk produksi, kemudian ada yang untuk kurirnya. Nah, kalau untuk sosmed sendiri, kebetulan itu dipegang sama suami saya sendiri.
1: Okay.
0: Jadi suami saya yang bertanggung jawab karena kebetulan dia apalagi orang yang mengerti digital kan. Nah, tapi jauh apa sedikitnya saya harus belajar juga.
1: Betul, ya.
0: Gitu kan. Jadi saya enggak gaptek-gaptek banget, dan istilahnya bisa saya juga mengimbangi karena saya tahu bahwa masa saya harus tergantung kan. Jadi ya saya sekarang mulai tuh belajar.
1: Belajar ya kayak online. Jadi kerjasama sama suami ya Kak ya.
0: Betul sekali.
1: Walaupun kakak produksi di belakang layar juga, tapi jadi aktornya juga mungkin ya di konten-konten itu ya.
0: Iya betul. Jadi memang kita kalau mau sebenarnya itu paling susah pada saat kita mau produksi itu sambil konten.
1: Betul.
0: Itu paling susah.
1: Kurang-kurang ini tag gitu ya, tag lagi, tag lagi.
0: Iya. Dan kita memang harus butuh orang tuh untuk bisa bantuin gitu kan. Karena belum kita mengangkat ovennya kan. Nah sekarang itu yang istilahnya lagi hype dan orang seneng tuh nontonnya karena ada ceritanya gitu kan. Jadi orang bukan hanya lihat produk kita tuh di hasil akhirnya, tapi dia mau lihat nih bagaimana si baker ini mulai dia R&D-nya. Terus kalau saya tuh malah ngangkat tuh kayak saya ke pasar dulu kan,
1: ke
0: mama-mama Papua dulu nih, saya beli si petatasnya dulu gitu kan. Kemudian ada prosesnya sampai dia menjadi roti. Nah, dari situ ternyata itu yang membuat orang itu tertarik untuk melihat dari si story ataupun konten-konten yang saya bikin.
1: Oke, mungkin itu jadi bisa jadi ide juga ya buat para pendengar Teman Pro 2 dan para pemirsa di YouTube juga, yang mungkin ada yang para pelaku UMKM yang terinspirasi bikin konten storytelling itu ya. behind the scene di belakang layar produksi gitu ya kan, di belakang produksi jadi produk sebuah roti itu gimana sih ceritanya. Nah mungkin balik lagi ke masing-masing teman-teman itu menjual apa dulu ya, baru cerita di belakang layarnya bisa jadi konten yang bisa di inilah sama followers gitu, bisa diakses dan ditonton. Nah tapi ada jadwal gak sih Kak, misalkan satu minggu harus berapa kali bikin konten atau random aja tiap hari gitu, yang penting ada di story atau feeds atau reels gitu, ada gak Kak?
0: Kalau buat saya sama kayak toko, kalau story kita ada, orang tahu bahwa toko ini dibuka.
1: Iya.
0: Kenapa kita mesti konsisten? Karena di situ saat kita konsisten untuk upload, ya otomatis orang tahu bahwa tiap hari si bakers ini, si bread isom ini setiap hari dia menjual gitu. Kenapa saya tidak menyarankan kayak dua hari ada tiba-tiba hilang,
1: iya,
0: terus kemudian satu minggu ada tiba-tiba hilang, tidak seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kita harus membuat story, kalaupun feed mungkin enggak tiap hari enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya story itu buat saya tuh harga mati.
1: Okay.
0: Jadi itu harus dan wajib kita posting setiap hari.
1: Tiap hari story minimal ya Kak ya.
0: Yes.
1: Biar nama kita mungkin juga enggak dilupain sama followers ya.
0: Iya. Benar, karena iya, kalau enggak ada itu kan otomatis dia kita langsung ke belakang
1: istilahnya
0: kan. Iya. Kita udah enggak bagian depan lagi.
1: Iya, iya betul Kak, betul. Itu ada ininya sendiri ya, ada tekniknya sendirilah untuk menaikkan engagement kita di media sosial.
0: Betul sekali Kak ya.
1: Oke, nah Kakak kan selama ini dari 2023 pasti pelanggan online-nya tuh banyak ya Kak.
0: Iya, yes, betul.
1: Mungkin juga bukan dari Jayapura aja, tapi betul, ada juga di luar Jayapura. Gimana sih Kak jaga hubungannya sama pelanggan online ini biar mereka repeat terus, reorder terus gitu.
0: Iya.
1: Ada trik gak nih dari Kakak?
0: Bener, jadi kita sebagai penjual kue tuh kalau buat saya rasa nomor satu.
1: Iya.
0: Iya. Dan kenapa orang akan repeat order? Sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kue enak, ya kan? Semua orang bisa bikin packaging yang enak, semua orang bisa bikin visual yang enak gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa melayani customer dengan baik.
1: Betul.
0: Ya. Itu yang menjadi kunci saya. Kuncinya adalah kita melayani setiap customer tuh dengan baik. Kemudian saya selalu menarik ke diri saya gitu kan.
1: Iya,
0: saya senang diperlakukan kayak apa nih pada saat saya berbelanja. Quick response kan. Itu yang utama. Makanya saya mau setiap kali orang bertanya ke saya, itu langsung saya jawab.
1: Iya.
0: Karena saya merasakan kan pada saat saya mau beli, nanya, nanti dijawabnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kan. Akhirnya yang awalnya mau beli, akhirnya udahlah kita ke tempat lain aja.
1: Iya.
0: Itu penting sekali.
1: Okay.
0: Nah, itulah saya bagaimana menjaga customer-customer saya sehingga memang rata-rata customer-customer yang datang tuh adalah customer-customer loyal,
1: iya,
0: kan? Customer lama. Itu yang harus saya bina, dan dari pergerakan di sosial media itulah yang akan menciptakan dari menjadi customer-customer baru.
1: Oke, itu ya menjaga hubungan ya Kak, penting ya. Terus tadi Kak Julia bilang jadi seorang ibu juga. Gimana sih Kak cara ngatur waktu ya antara usaha, mungkin lagi orderan lagi menumpuk, tapi menjalankan peran juga sebagai istri, sebagai ibu gitu, agak sulit gak Kak?
0: Ya, jadi teman-teman Pro 2 perlu ketahui, saya ini adalah sebenarnya seorang ibu dari anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Jadi menjalankan usaha sekaligus menjadi seorang ibu anak ABK, menjadi istri ya kan, itu adalah tiga hal yang harus saya jalankan secara bersama-sama.
1: Iya, betul.
0: Dan itu tidak gampang ya. Nah, saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu itu, ya kan. Terus saya harus sibuk dengan sosial, otomatis kalau pada saat sosial media, saya harus tiap hari harus menjawab, tiap hari harus anukan, yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya harus cari cara, bagaimana caranya saya bisa tetap menjual, ya kan, istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah, saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan.
1: Okay.
0: Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe.
1: Iya.
0: Ya. Mm-mm. Sehingga kita ada waktu, istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Jadi pada saat saya B2B, saya mengerjakan, dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang 3 kafe, mm-hmm. jadi sudah saya kerjakan 3 kafe itu. Okay. Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar, mm-hmm. ya. Nah, kita cari nih, ya kan, kafe-kafe mana di Jayapura ini, mm-hmm. yang istilahnya thread checker-nya bagus, perputarannya okay, bagus, yeah. ya. Nah, disitulah kita ambil, sehingga kita tetap bisa produktif.
1: Okay.
0: Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku,
1: betul.
0: Ya kan? Di satu sisi, ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama suami.
1: Oke, okay. 3 kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
0: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop, okay. kemudian Meja Kopi di Ruko Dok 2,
1: yeah.
0: sama di Embay juga di Ruko Dok 2.
1: Itu produknya sama kak, masing-masing?
0: Beda.
1: Oh,
0: jadi
1: beda.
0: Semua kafe beda.
1: Oh, beda produk.
0: Iya, betul.
1: Oke, kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe, simpan apa kak?
0: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embay, karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua, kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan, kak, saya maunya roti petatas.
1: Oke, okay, iya.
0: Jadi roti petatas ini yang memang cocok. Mm-mm. Dengan si kopi Papua ini,
1: iya.
0: Jadi pada saat orang datang ke Embay merasakan experience gitu kan,
1: iya,
0: bahwa
1: iya.
0: dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
1: Okay. Amin ya kak ya.
0: Aduh amin.
1: Oke.
0: Okay. Iya gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak Meja Kopi, sekarang lagi hype salt bread,
1: iya, kan? Betul.
0: Kemudian banana bread, nah itu best seller, terus kemudian brownies, okay. ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar,
1: yeah.
0: ya. Saya kurang suka yang terlalu manis, okay. jadi yeah. brownies pun yang saya bikin itu tidak manis, kalau buat saya less sugar lah,
1: iya.
0: kalau nggak manis kan nggak mungkin ya, tapi tetap ada gulanya,
1: gula
0: cuma iya. less sugar.
1: Okay.
0: Cobain nanti banana bread juga, itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
1: Okay. Gitu. Banyak ya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embay gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya kak, dan yes. suka cari roti gitu. So aku pecinta roti, jadi pernah coba Embay, tapi karena tahu Kak Julia dari cerita teman lain, mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya.
0: Yes.
1: Jadi oh ya udah gitu, tapi ternyata enak loh gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 apalagi di Jayapura, ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu gak boros ya sebetulnya, karena kita mendukung UMKM itu alasan pribadi mungkin ya kak, untuk mendukung UMKM ya, dan mendukung jajanan setiap hari-hari saya khususnya.
0: Yeah.
1: Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya kak, hampir 3 tahun tadi, apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya.
0: Yes.
1: Karena jujur saya juga adikku Down Syndrome kak.
0: Iya.
1: Yes. Tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya kak.
0: Iya betul.
1: Lebih-lebih, dan itu keren loh, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa kak berarti yang membantu?
0: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3. Tiga orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
1: Iya
0: gitu.
1: 3 plus 2 ya kakak dan suami,
0: iya.
1: ya. Ada ini gak sih kak, awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya, merekrut orang gitu, dulu agak sulit gak
0: Wah,
1: sih kak?
0: Itu memang anu ya,
1: iya.
0: Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya.
1: Mm-mm.
0: Nah sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa enggak, gitu kan? Itu kan pilihan ya. Nah kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal, kita harus bayar, ya kan? Nah tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata, istilahnya masih fresh graduate lah.
1: Benar
0: ya. Ya itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya?
1: Iya.
0: Nah saya tuh kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
1: Iya.
0: Ya. Tiba-tiba tuh dia keluar. Mm-mm. Dia resign dan ternyata wah dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jual-jualan donat, ya kan? Dia keluar, dia jualan donat gitu kan. Nah, tapi ya memang jadi kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan, beda rasa. Betul, ya. Ya. Itu berpengaruh. Berpengaruh.
1: Itu ada cerita-cerita aja ya, Kak ya. Tapi balik lagi ya, tiap Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing.
0: Iya,
1: ya, Kak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa aduh, beda lah gitu ya. Mau cari apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah. Begitu ya, teman Pro 2. Karena enggak kerasa juga hampir mau 30 menit nih Kak Julia ya. Kita udah sesi 1 lah ya. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh. Apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget. Tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya di Instagram aja. Kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia masih di tamu kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
2: Now, tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Tamu kita.
2: Berarti di pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Tamu kita.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.

0: Jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali lagi bareng Faiza Cynthia tentunya, dan masih sama Kak Julia di tamu kita Sekorwil 1 ya. Ada Biak Nabire Wamena Serui Merauke, dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan. Wow, gitu ya. Luar biasa, keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya, yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera aku ada sesuatu gitu ya di depan kita. Kita gitu ya, mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak, boleh dijelasin gak sih ke teman Pro 2 dan pemirsa?
3: Iya. Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa si roti petatasnya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
2: Iya, iya.
3: Jadi sebenarnya satu kotak gini isinya 5. Lima, terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
2: Okay. Ya.
3: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya, jadi banana bread ini kenapa saya senang? Karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget, iya kan, terus dia tuh legit banget gitu. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh aduh juara.
2: Beh
3: sekali.
2: Kamu cobain sendiri deh.
3: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul ya.
2: Oke.
3: Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan. Kemudian bapak-bapak, ya, mereka seneng yang kayak begini.
2: Iya betul-betul. Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama salt bread, terus sama yang Dubai-Dubai itu ya Kak.
3: Yes, betul.
2: Viralnya itu gitu sekarang lagi ini.
3: Betul.
2: Tapi boleh gak Kak ini di spill berapa sih Kak ini? Mungkin per boxnya atau per harganya?
3: Iya. Kalau di MBI sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
2: Oke.
3: Okay. Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari filling-fillingnya itu adalah yang premium.
2: Iya.
3: Sehingga pada saat dikombin dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% selain terigu. Ini bukan gluten free ya. Selain terigu itu kayak menggunakan si ubi petatas.
2: Iya.
3: Ya. Sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah istilahnya.
2: Iya,
3: kan.
2: Betul.
3: Nah, kenapa saya mengangkat petatas? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini, ya, bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatas yang orange.
2: Gitu. Udah R&D lah ya kayak dicoba ya.
3: Sudah.
2: Sebelumnya.
3: Iya.
2: Oke, dari mana sih Kak ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama-sama Papua seperti
3: betul.
2: Itu?
3: Iya. Aku lebih senang belinya tuh dari mama Papua.
2: Iya.
3: Ya. Sebenarnya tawaran tuh kan banyak.
2: Betul.
3: Kenapa nggak beli langsung aja ya dari apa lagi namanya? Si di mana? Koya apa gitu kan.
2: Iya.
3: Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya itu pada saat aku beli di Mama Papua, okay. Ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual, yeah, atau lebih tepatnya ke Mama Papua.
2: Oke, okay, ya. Berarti untuk ya bahan dasarnya ini petata sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya kak ya.
3: Iya.
2: Betul. Jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi. Gitu.
3: Aku lebih senang ke pasar.
2: Oh, kan datang langsung berarti menjemputnya ya.
3: Iya betul betul.
2: Sambil cari experience itu ya kak. Betul. Dan sambil buat konten sekalian.
3: Iya. Betul, itu penting. Iya.
2: Nah, terus ini kak, selama 3 tahun, hampir 4 tahun ya, gimana sih kak jaga kualitas gitu ya?
3: Iya.
2: Mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya, bisa gak sih diganti sama yang lebih murah gitu? Gimana sih kak triknya gitu?
3: Gitu. Kalau kata chef saya, seorang bakers yang berhasil itu, pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Mm-mm. Paham ya? Kalau semua orang bikin kue dengan mm-mm bahan premium, mm-mm, udah otomatis pasti rasanya enak.
2: Iya.
3: Ya. Tapi bagaimana seorang bakers ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis, mm-mm, tapi bisa rasa premium?
2: Okay.
3: Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya yeah, kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat dijangkau.
2: Yeah.
3: Ya, tidak begitu yang kayak overpriced, mm-mm, tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari.
2: Okay.
3: Bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli, ya kan? Saya mau bahwa mereka makan kenyang dengan mm-mm si roti petatas ini,
2: yeah,
3: dan ada experience yang mereka dapat.
2: Okay.
3: Ya, dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini,
2: mm-mm,
3: mereka pun mendukung petani-petani lokal, mama-mama Papua yang ada di Jayapura ini.
2: Oke, okay. Itu keren banget sih teman Pro 2 ya. Tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat, yes, ya, apa sih Kak yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan 3 produk ini adalah salah satunya?
3: Jadi dulu tuh Kak Faiza, mm-mm, aku tuh penjual donat,
2: okay,
3: ya gitu. Kalau yeah, donat itu kan semua orang pasti suka ya.
2: Yeah.
3: Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal si penjual donat.
2: Waktu RRI Fest juga ya kayak itu, aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih kak, kita mau ada lagi Kajul yang meramaikan lagi ya. Jadi penjual donat di ini ya kak, dikenalnya ya.
3: Iya, yes, betul. Jadi awalnya itu memang dari penjual donat,
2: iya,
3: gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu aku mikir kan donat oke, okay, gitu, mm-hmm, kan.
2: Iya.
3: Tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh, mm-hmm, aku harus mikirin semuanya kan, packagingnya harus dipikirinnya, iya, ketahanannya harus dipikirinnya, mm-hmm, dibawanya bagaimana, gitu, mm-hmm, kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku, gitu kan.
2: Iya.
3: Nah, selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu, donat labu,
2: iya,
3: terus donat ubi ungu, mm, gitu kan. Itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah, tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buatku agak susah, agak trikinya karena
2: iya,
3: toppingnya itu,
2: iya, Kak, betul,
3: ya kan. Nah, aku mau bahwa sekarang ini ada roti petatas,
2: mm-hmm,
3: yang pada beli, mm-hmm, dan itu bisa dijadikan oleh-oleh,
2: iya,
3: ya. Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media,
2: mm-hmm, mm-hmm,
3: aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta karena, oh, mungkin okay, lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2,
2: iya,
3: ya.
2: Mm-mm.
3: Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
2: Iya.
3: Nah, jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura, mm-mm, atau makanan Jayapura, mm-mm, itu tuh dia muncul, mm-mm, ya kan. Nah, pas dilihat, oh ternyata daerahnya di sekitaran situ. Nah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat, wah ini customer ini dia dari mana ya, Jakarta kalau nggak salah. Terus akhirnya dia foto ngetek terus bilangnya aku borong. Aduh, itu akhirnya aku melihat oh ternyata orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.
2: Okay. Tapi adanya roti patatas ini tuh berarti dari tahun berapa kak? Apakah tahun ini?
3: Iya, yes, roti patatas ini tahun lalu.
2: Tahun lalu ya. Hitungnya masih baru lah ya kayak dibanding produk yang lainnya.
3: Iya. Memang produkku tuh banyak dan iya, namanya kita seorang bakers harus terus berinovasi. Iya. Inovasi, inovasi dan terus inovasi.
2: Oke, sampai akhirnya mungkin ya kayak tadi petatas pangan lokal Papua jadi ikon sendiri dan dibuatlah ya jadi pilihan oleh-oleh. Jadi pilihannya banyak banget sama Pro 2 ya. Dan untuk packaging kayak gini kayaknya seru banget ya kan.
3: Itu isinya
2: ini 5 ya?
3: 5, iya.
2: 5 gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan, udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih Kak untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
3: Iya. Jadi aku pengen dari adanya roti patatas ini, jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja, tapi mereka merasakan experience dari Papua. Kemudian mereka merasakan bahwa kenapa patatas Papua itu spesial, karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal, karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free. Ya, jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free, ya khusus untuk anak ABK, ya itu dari sagu, ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari petatas yang ungu gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan, jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain. Karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi kayak gitu kan. Nah inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif. Betul. Dan tidak hanya monoton dengan produk itu aja gitu.
2: Oke, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih Kak Julia ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari Kota Yogyakarta. Coba Kak Julia. Luar biasa. Kayaknya udah mau jajan ya di Berarti Som ya.
3: Ada ke Jayapura.
2: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia nih. Katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Bread is Home. Itu kak pertanyaannya.
3: Okay. Jadi yang saya lakukan, ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi, ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed, ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah si Google Maps, ya, sehingga orang tahu posisi kita di mana,
2: location ya,
3: locationnya. Dan itu kan sekarang orang kalau membeli kayak Faiza, ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih, sosmednya kan, reviewnya, ya kan, sama. Itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita. Nah, itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind, gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya kita bisa pada saat di searching itu kita muncul namanya duluan. Nah, itulah teknik-teknik yang aku pelajarin. Jadi aku bukan hanya otodidak, tapi saat ini juga maksudnya beberapa kali aku ikut kayak kompetisi, ya beberapa kompetisi, dan pada saat memenangkan kompetisi-kompetisi itu dan akhirnya kan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari si kompetisi-kompetisi itu. Dan aku senang banget sih sebenarnya ikut
2: kompetisi itu ya kak.
3: Ikut kompetisi senang, apalagi kalau aku sudah menang sampai ke nasional.
2: Dan aku kan sebelum ini juga ngepoin Instagram Bread is Home ya. Kemarin-kemarin Kak Juliawati juga jadi speaker ya Kak ya, yes, di AI Innovation kalau gak salah, yeah, acaranya Zoom kan, walaupun webinar, tapi itu senasional atau internasional Kak?
3: Itu nasional.
2: Nasional ya Kak
3: jadi
2: ya?
3: Jadi ngadain dari BINUS.
2: Okay. Itu kan apa ya, kok bisa gitu jadi salah satu speaker di event itu Kak?
3: Iya, jadi sebenarnya itu awalnya karena aku memenangkan kompetisi namanya Sis Berdaya.
2: Oke.
3: Okay. Sis Berdaya dari Dana. Mm-hmm. Dan waktu itu aku Papua, istilahnya Indonesia Timur, mm-hmm, satu-satunya, okay, yang bisa lolos, mm-hmm, masuk jadi lima besar. Mm-hmm. Jadi dari perwilayah, mm-hmm, gitu kan. Nah itu kan kita berjuangnya dengan ribuan, waktu itu tuh sekitar yang lolos awal tuh 5.400-an, okay, kemudian kurasi lagi, kurasi sampai nanti 5 yang terpilih.
2: Dari ribuan itu?
3: Iya, betul. Luar biasa.
2: Dan salah satunya Kak Julia ya, teman, iya, Pro 2 ya. Kenapa Kak ini ya, maksudnya ada, kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu. Kakak, iya, dapat informasi itu dari mana Kak?
3: Iya. Jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan. Mm-hmm. Kita follow, aku senang tuh follow-follow. Sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN, yeah, ya kan? Mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa, yeah, gitu, woman entrepreneur apa, atau UMKM, mm-hmm, apa gitu kan? Itu aku ikutin, okay, ya kan? Iya, mm-hmm, istilahnya, kalaupun kita nggak juara, minimal kita dapat ilmunya, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Nah, itulah ilmu-ilmu mahal itu. Yeah. Kalau kita mau kursus atau mau beli, itu kan mahal.
2: Iya, yeah, betul.
3: Ya, ya, jalan satu-satunya. Aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi, mm-hmm, gitu. Okay. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi, udah lolos dulu nih, kan? Itu kan kita pasti bakal diajarin dulu, iya, selama kita kurasi.
2: Iya.
3: Nah syukur kalau selama kurasi, kayak kurasi 1, 2, 3 kita, iya, lolos, iya, sampai, iya, nasional, uh-uh, gitu kan. Itu ilmunya lebih banyak.
2: Okay.
3: Nah, tapi aku senangnya mungkin karena aku orangnya gigih banget, mm-hmm, ya. Dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh, mm-hmm, ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini, aku harus sampai sampai menang.
2: Tapi itu hal yang baik sih Kak, ya, kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya Kak, ya.
3: Betul. Kalo, jadi aku bilang apa, effortnya masih 101 effort. Jadi jangan cuma 100%, harus 101. Jadi
2: harus 101.
3: Iya, harus di atas rata-rata gitu.
2: Oke, okay, itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya,
3: iya,
2: Kak, kan
3: bener.
2: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu-gitu, iya, karena saya kayak aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Nah itu ya Kak, nah, gimana caranya nih Kak biar udahlah gas aja.
3: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget, yeah, yeah, ya kan? Yeah. Tapi aku harus berpikir begini kan, enggak bisa. Effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku,
2: yeah, yeah,
3: ya kan, yeah, gitu. Nah, kenapa aku selalu berpikir gitu? Karena aku selalu melihat success story orang lain,
2: yeah,
3: itu seperti itu.
2: Okay.
3: Ya. Makanya tahu enggak, aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo?
2: Cristiano Ronaldo?
3: Iya.
2: Oke. Janjinya kok berarti kemarin ini walaupun Portugal pulang ya, Portugal kan ya Ronaldo ya?
3: Iya. Enggak, aku tetap Messi.
2: Oh, tetap Messi. Oke. Okay. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Aduh, kita bahas Piala Dunia lagi.
3: Iya. Nah, itu aku belajar nanya, karena dulu awal, mm-hmm, maksudnya aku masih kerja. Heeh. Aku diajarin tuh kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
2: Iya. Yeah.

0: usaha saya tuh dari modal 1 juta doang.
1: Mm-mm.
0: Waktu itu.
1: Okay.
0: Hanya 1 juta, yang penting saya udah punya, saya masih pakai oven tangkring.
1: Oke.
0: Okay. Saya tuh pakai oven tangkring tuh kurang lebih, saya upgrade itu baru 2 tahun terakhir.
1: Oh yeah. Ya.
0: Jadi sebelumnya itu saya masih pakai oven tangkring. Satu, saya gak pernah lupa, saya pernah dapat orderan waktu itu dari My Best. WO. Ya, My Best EO ya. Dan waktu itu mereka order, sebenarnya gak banyak kalau ukuran orang tuh, hanya 220 roti.
1: Oke.
0: Ya. Tapi karena saya pakai oven tangkring, yeah, yang sekali bakar tuh hanya 8 biji. Bayangkan 200 itu berapa kali saya harus membakar roti itu. Yeah. Saya kerjain dari pagi start, ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Hampir total berapa jam itu ya? Teman pro 2 perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya, itu. Jadi tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah. Iya. Kisah aku yang enggak akan pernah aku lupa gitu.
1: Betul.
0: Dan kenapa aku senang punya kisah itu, nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial mediaku,
1: iya,
0: gitu kan, buat kontenku.
1: Iya, betul. Gitu. Makin kuatlah branding ini ya, Kak ya, betul, dikenal orang itu. Nah, terus ini Kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut Kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya, oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu adalah konsisten.
1: Okay.
0: Ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur, dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh. Mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini gak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja, gitu kan. Kita posting, kita jualan, pasti akan ada. Pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu, yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah, mungkin saya gak cocok nih jualan ini gitu kan, gak bisa.
1: Okay.
0: Ya, jadi mental kita memang sudah harus kita latih, mental entrepreneur ini, pada saat dia istilahnya down, atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu, jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang gitu kan, pada saat omsetnya turun gak mau gitu kan. Nah itulah saya bilang, konsisten itu penting, mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan. Nah itu kuncinya.
1: Okay. Konsisten dalam hal apapun,
0: yes,
1: itu jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah gitu, tempat Pro 2 ya. Dan mungkin ke depannya Kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Bread is Home itu sendiri Kak? Kalau ditanya nih ke depannya, apa mimpi terbesar Kakak nih Kak?
0: Iya sih. Sebenarnya saya punya mimpi, ya, satu hari saya punya toko kue, yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya, tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke. Okay.
0: Itu mimpi besar saya. Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store? Awalnya tuh tidak. Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka gak tahu harus kemana, ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, Tuhan kasih saya jalan, saya ingin menjadi, maksudnya saluran berkat buat mereka. Saya mau dengan adanya Bread is Home ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya, itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ. Ya, itu adalah mimpi besar saya. Dan saya gak tahu kapan akan terrealisasi. Tapi kalau ditanya, itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga udah nyampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat, yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Iya, gitu. Luar biasa. Wah, aku boleh kasih tangan ya Kak. karena aku pun kan, karena punya adik Down syndrome ya, berkebutuhan khusus juga, jadi kayak merasa
0: bisa merasakan hal yang sama.

0: Mbak ya.
1: Ya, bukan ya haru lah kak ya. Ya haru kan ya niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk kedepannya.
0: Yes, amin.
1: Ya di tahun ini Tuhan amin. Kasih.
0: Iya benar.
1: Offline store itu.
0: Iya. Aku juga nggak pernah bermimpi. Ya teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan, ya kan punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor, ya kan. Tapi ternyata puji Tuhan dari kegigihan itu, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Emba itu melihat dan memantau saya, ya kan. Dan pada saat dia menawarkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai dua sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan kakak Faisal tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati ke depannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya kak, akhirnya kita udah mau menutup nih sesi
0: tadi.
1: Kita betul kan hampir mau jam 5 nih kak Julia, gak kerasa sekali ya. Boleh dong kak kasih ya closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya kak.
0: Iya, industri ekonomi ya.
1: Industri ekonomi gitu, ada istilah itu kan sekarang. Nah apa nih kak motivasi dari kakak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya oke. Terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa statement closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal, yang saya pilih adalah Petatas, ya, kita bukan hanya membeli sebuah roti, ya, kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK dan kemudian saya akan menguatkan petani lokal dan Maom Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Julia, terima kasih ya. Boleh dong Kak di-spill media sosialnya dulu dari Bradis Home, apa mungkin bisa di-follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Iya, oke. Boleh teman-teman boleh follow saya di Bradis Home. Jadi ketik aja Brad _is_home ya. Di TikTok juga sama, Bradis Home juga. Teman-teman bisa follow nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya.
1: Okay.
0: Bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi-kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin dan perjalanan-perjalanan.
1: Iya, bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmed saya itu kurang estetik ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi punya cerita yang ada artinya sendiri ya kak.
0: Iya, tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari gak ada sampai ada gitu. Itulah yang aku mau pengen bercerita. Karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang tidak pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul kak, betul ya. Kadang dari

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sore ceria.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur.

tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Thank you.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua Provinsi Papua Selatan menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Timur itu akan dihadiri sekitar 100 undangan dengan 20 pengurus yang akan dilantik. Ketua Panitia Pelantikan Victor mengatakan semula pelantikan direncanakan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan, namun karena adanya agenda lain, proses pelantikan akan diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. Victor berharap pengurus KAP Papua Selatan yang baru dapat membangun sinergi bersama pemerintah dalam mendorong kemajuan pengusaha asli Papua, khususnya di wilayah Animha. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat dunia usaha, KAP Papua Selatan juga akan merangkul masyarakat melalui berbagai bidang mulai dari adat, keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi. Organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat asli Papua dalam pengembangan usaha. Victor menjelaskan, KAP akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat, terutama mama-mama Papua dan para pemuda, agar semakin tertarik menjadi wirausaha. Menurutnya, profesi sebagai pengusaha merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan masyarakat asli Papua. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke terus mencatat progres signifikan di Kampung Wanam, Distrik Iloyab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Setelah menyelesaikan pekerjaan pondasi, Satgas TMMD kini memasuki tahap pemasangan batu bata sebagai awal berdirinya dinding bangunan mandi cuci kakus atau MCK pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Tahap ini menjadi penanda bahwa pembangunan fasilitas sanitasi bagi masyarakat terus berjalan sesuai target. Personil Satgas TMMD bersama warga setempat bergotong royong menyelesaikan setiap proses pekerjaan dengan mengedepankan kualitas konstruksi agar MCK yang dibangun kokoh, layak, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo SIP menegaskan bahwa percepatan pembangunan terus dilakukan tanpa mengabaikan mutu hasil pekerjaan. Melalui pembangunan MCK tersebut, TMMD ke-129 tidak hanya menghadirkan infrastruktur tetapi juga memperkuatkan semangat gotong royong serta menunggal TNI dengan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Merauke mendorong jajaran Satbinmas Polres Merauke untuk menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Babin Kamtibmas Kelurahan Mulai pun bergerak aktif melakukan sambang dan penyuluhan kepada masyarakat guna mengantisipasi potensi karhutla. Kegiatan tersebut dipimpin Babim Kamtibmas Kelurahan Mulai Aibtu Parianto bersama Babin Kamtibmas Kampung Bapel Aibtu

masing-masing. Warga diminta segera melaporkan kepada Babin Kamtibmas maupun Polsek terdekat apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Sepanjang rangkaian kegiatan sambang dan penyuluhan pada Senin 3 Agustus 2026 itu, situasi di wilayah Kelurahan Mulai dan Kampung Payum terpantau aman, tertib, dan kondusif. Saya Donata Mahusa, demikian Info Pro 2.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Di sebuah desa yang tenang di pinggir sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Lai. Hobinya adalah memancing. Tapi akhir-akhir ini hasil pancingannya selalu mengecewakan. Di tepi sungai di sore hari.
1: Tuh, udah sejam. Cuma satu ikan kecil. Tiap sore kesini, hasilnya sama saja. Mungkin nasibku memang sial.
2: Lai, yang sabar dong. Mancing itu butuh ketenangan, bukan keluhan.
1: Ah, kamu enak, Mas. Minggu lalu kamu narik ikan nila segede botol. Aku dapat pancingan plastik.
2: Mungkin sungainya lagi gak bersahabat, atau ikannya lagi gak lapar.
0: Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar untuk membeli peralatan dan pakan pancing. Mereka melihat seorang laki-laki parubaya menjual berbagai benda antik, dan salah satunya adalah cincin batu akik yang diyakini memiliki kekuatan magis. Bahkan, beberapa pejabat sering bertandang padanya untuk meminta kelancaran jabatan.
1: Itu tuh, Pak Udin, yang katanya jual cincin batu akik membawa hoki.
2: Hah? Seriusan kamu mau beli itu? Masa kamu percaya batu bisa bikin hasil pancingan bagus?
1: Ah, aku mau coba dulu aja. Barangkali berhasil, ya kan? Abah, saya kalau mancing selalu saja dapat dikit. Saya mau mancing dapat banyak, Bah. Tolong bantu saya.
3: Boleh aja. Daripada tiap sore zong, katanya ini batu tapak angin. Cocok buat mancing. Ini batu akik memang banyak dicari, tapi ingat, rezeki tetap dari Allah. Jangan sampai percaya berlebihan.
0: 3 hari kemudian, Lai kembali melakukan aktivitas mancingnya sendirian tanpa Harry. Dan tiba waktunya, Lai begitu percaya dan yakin bahwa cincin yang ia namai sebagai cahaya kehidupannya tersebut akan membawanya pada keberuntungan.

0: Mas. Nih, lihat. Hari ini dapat 7 ekor. Gak bohong. Batu ini manjur banget, Mas.
1: Serius kamu? Wah, kamu mancing di spot mana?
0: Masih di sini, Mas. Tapi kayaknya semenjak pakai cincin ini, rezeki makin deras.
1: Ah, aku benar-benar gak percaya, Lai. Masa sih? Semenjak kamu pakai cincin itu jadi banyak hasil.
0: Ya, terserah kau lah itu, Mas. Yang penting aku sudah buktikan.
2: Setelah beberapa hari, Abah Junet bertemu dengan Lai di pasar. Dan ia bertanya perihal gosip warga yang melihat ada seseorang yang mancing di sebuah tempat dan mendapatkan banyak ikan.
3: Lai, kamu mancing di bagian sungai yang baru ditabur benih ikan ya?
0: Hah? Maksudnya bagaimana, Bah?
3: Iya, saya dapat laporan dari warga kalau ada yang mancing ke sungai Selok dan katanya dapat banyak. Saya khawatir itu kamu.
0: Loh, emangnya kita nggak boleh mancing di sungai Selok, Bah?
3: Loh, ternyata kamu.
0: Saya nggak tahu kalau ternyata nggak boleh mancing di sana, Bah. Soalnya teman saya Harry sebulan lalu tuh juga pernah mancing di sana, Bah.
3: Walah, Lai. Itu benih dari dinas perikanan. Sungai itu belum boleh dipancing. Minimal 2 bulan. Tujuannya biar ikannya berkembang biak. Aduh, kamu ini.
1: Nah lo, berarti kamu bukan dapat hoki, tapi dapat ikan yang belum waktunya dipanen.
0: Jadi, bukan karena cincin ini?
3: Bukan, nak. Itu hanya kebetulan. Jangan percaya benda mati bisa bawa rezeki. Apalagi sampai melanggar aturan. Rezeki itu datang dari kerja keras, waktu yang tepat, dan kepatuhan.
0: Iya, Bah. Maaf, saya salah. Mulai sekarang, saya mau mancing dengan sabar deh, Bah. Tanpa cara-cara instan seperti ini.
1: Dan pastikan di tempat yang boleh, bukan di sungai yang baru ditebar benih. Makanya Lai, kalau mancing, ajak-ajak aku juga.
3: Bagus. Ingat, jangan karena ingin cepat dapat hasil, kamu melanggar aturan dan percaya pada hal yang menyesatkan.
2: Setelah kembali ke rumah, sepanjang perjalanan di atas motor Vespanya, Lai meminta maaf pada Harry karena tidak mendengar nasihatnya dan juga tidak mengajaknya memancing. Justru, hal tersebut membuat malu dirinya yang sudah memancing di tempat terlarang dan bahkan merugikan banyak pihak. Ia termenung memandangi cincin yang ia pakai.
0: Mas, aku mau buang aja deh cincin ini. Aku sudah dosa, terlalu percaya tahayul. Aku buang.
1: Aku serahkan semuanya pada Mulai. Yang penting jangan percaya hal-hal mistis atau klinik lagi ya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan kita tentang seberapa banyak kita dapat ikan. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih dapat banyak ikan lagi, Lai.
0: Iya, Mas. Udah aku buang tuh.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Brado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi Rabu ya. Oh lupa, Selasa ya, 4 Agustus 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Brado hingga pukul 12 nanti. Dan selepas dari info Pro 2 ya, tadi ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 20 ya, atau di pukul 8 ini, selama 1 jam ke depan bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, itu beberapa informasi ya seputaran budaya teman Pro 2. Kalau soal budaya, berarti berbicara ya soal budaya, berarti ini kebiasaan-kebiasaan ya yang harus kita jaga ya, atau kita lestarikan teman Pro 2. Dan tentunya kita langsung saja ya, daripada kita tunggu lama-lama juga ya. Iya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama. Ini ada 9 tradisi unik ngopi ya, ini buat kamu ya yang ada di Indonesia, kamu, iya kita semua ya. Ini kebiasaan-kebiasaan kita ya dari setiap daerah ya, yang punya tradisi-tradisi unik juga ya ketika mengkonsumsi kopi teman Pro 2. Yuk kita simak sama-sama ya.

Yang pertama ada tradisi pesta penti di Bajawa Flores ya. Sebaran penduduk ya berupa Jawa jadi pulau ya dengan penduduk terbanyak ya teman pro 2. Ya, Ferry menyebut ada tradisi unik di Bajawa ya, Nusa Tenggara Timur ya, yaitu pesta penti sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Bajawa atas limpahnya hasil panen ya. Menurutnya, tradisi pesta penti diselenggarakan pada bulan Agustus ya dan September.

yang mengatakan kopi sangger dibuat dengan cara disaring dan ditarik berulang-ulang ya. Susu yang digunakan sekitar 1/8 ya dari ukuran gelas dan dicampur dengan air saringan kopi Taman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada kopi Walik Aceh ya. Satu lagi ya, tradisi unik meminum atau mengkonsumsi kopi di Aceh, yaitu kopi Walik ya. Grevari mengatakan ya, sesuai dengan nama penyajian kopi Walik ya, yaitu dengan cara dibalik ya. Kopi Walik ya disajikan dengan gelas dan piring kecil ya. Kemudian penikmat kopi bisa menyerup ya. Iya. Menyeruputnya dengan cara membuka gelas secara perlahan, Taman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada kopi Tarik Aceh. Masih di Bumi Serambi Mekah ada ragam kopi lainnya, yaitu kopi Tarik ya. Menurut Devari juga kopi yang digunakan tidak berbeda ya dengan kopi sangger. Kalau kopi sangger dibuatnya tidak pakai saringan ya, jadi hanya pakai 2 gelas untuk proses tarikannya, Teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada kopi kawat daun ya. Di Sumatera Barat ada tradisi minum kopi yang bernama kopi kawat daun ya. Di sana kopi dibuat dari daun kopi yang dikeringkan ya, diseduh lalu disajikan menggunakan batok kelapa, Taman Pradua. Dulu di Indonesia dijajah Belanda ya, masyarakat dipaksa untuk tanam cengkeh ya. Mereka atau masyarakat Sumatera Barat tidak sempat ya merasakan kopi. Mereka ada ide untuk ambil daun kopi dan diseduh. Rasanya mirip ya teh, Taman Pradua. Kemudian ada kopi durian di Medan. Di Medan ada tradisi minum kopi yang dicampur dengan daging durian ya. Geafari ya menyebut durian yang digunakan dari Sidikalang ya, Medan. Cara pembuatan kopi durian yaitu kopi yang telah diseduh dicampur dengan daging durian yang telah dihaluskan menggunakan campuran es ya, menggunakan blender, Taman Pradua. Buah durian yang digunakan harus dalam kualitas yang baik untuk menjaga aroma dan rasa saat bercampuran dengan kopi juga ya, Taman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada kopi Talua di Sumatera.

Talua di Sumatera ya, tradisi minum kopi lainnya di Sumatera Barat ada kopi talua ya. Kopi talua sejatinya adalah kopi yang diracik bersama kuning telur ya. Kuning telur ayam kampung atau telur itik mentah-mentah ya, dikocok ya hingga berbuih ya. Iya. Ketika dikocok, telur ditambahkan gula, kemudian kuning telur yang telah dikocok itu lalu dicampur ya dalam kopi yang sudah diseduh air panas dalam gelas sehingga kental dengan perdua. Kemudian yang berikutnya ada kopi jos di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada suguhan kopi yang unik ya untuk dicoba. Namanya kopi ya, kopi jos ya. Kopi jos sebenarnya ada kopi hitam pekat ya. Hal yang membuatnya istimewa adalah arang yang membara dimasukkan ke dalam kopi nih teman perdua. Kemudian yang berikutnya ada kopi tubruk ya. Giafari yang menyebut tradisi unik kopi lainnya di Indonesia adalah kopi tubruk ya. Menyeruput tubruk atau menyeduh biji secara langsung ya merupakan cara yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia teman perdua. Wah, ini kamu yang mana nih teman perdua? Yang ada beberapa minuman ya khas dari setiap daerah. Kalau kita di Merauke apa nih? Langsung pakai air panas atau ada cara lain ya? Iya. Oke. Okay.

dan Emang Pradoa itulah tadi ya beberapa tradisi ya dari kita di Indonesia ya, terutama di Flores, kemudian di Aceh ya, ada juga di mana ini, Medan ya, ada Sumatera Barat, Jogja ya. Ini setiap daerah kita punya tradisi masing-masing ya untuk cara penyajian kopi Teman Pradua. Baru kita di Merauke gimana? Pastinya air panas langsung jadi ya kopi. Ya, tapi cara menikmatinya pasti beda-beda ya Teman Pradua. Yang apalagi ini? Iya, pastinya ya. Kita punya tradisi masing-masing ya ketika acara penyajian ya Teman Pradua. Oke, Teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran budaya Teman Pradua. Tetap stay Teman Pradua di Jaga Malam.

Oke teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran budaya ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja buat kamu ya, ataupun kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, terutama di toko-toko ataupun di swalayan ya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman Pro 2. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya teman Pro 2, di mana tidak banyak yang tahu ya teman Pro 2, akar mengkudu pernah jadi pewarna kain tradisional teman Pro 2. Wow, ternyata ya teman Pro 2. Mengkudu lebih dikenal ya sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan ya. Padahal jauh sebelumnya pewarna sintetis digunakan ya. Akar mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional teman Produa. Menurut jurnal IOP, tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia ya. Akar dan batang menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah teman Produa.

akar dan batang mengkudu secara umum digunakan sebagai sumber utama pewarna alami pada kain tradisional Teman Pro 2. Jurnal IOP ya tersebut menyebutkan ya iya. Akar mengkudu berpotensi ya menjadi alternatif pewarna alami yang lebih ramah lingkungan Teman Pro 2. Tradisi tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores ya. Pewarna dari akar mengkudu digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional termasuk batik dan tenun Teman Pro 2. Menurut penelitian tersebut, akar mengkudu mengandung senyawa alami seperti anthraquinone ya, flavonoid dan tanin ya. Senyawa inilah yang menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti ya sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan Teman Pro 2. Proses pembuatannya diawali dengan mengekstra akar mengkudu ya hingga menghasilkan larutan pewarna ya. Larutan tersebut kemudian digunakan untuk mewarnai kain ya meski memiliki tantangan seperti kestabilan warna dan masa simpan yang relatif singkat ya Teman Pro 2. Seiring perkembangan industri tekstil ya pewarna sintetis ya mulai menggantikan pewarna alami karena lebih praktis, murah dan menghasilkan warna yang seragam ya. Akibatnya penggunaan akar mengkudu sebagai pewarna tradisional semakin jarang dijumpai Teman Pro 2. Meski demikian, pewarna alami dari mengkudu kembali menarik perhatian para peneliti selain berasal dari sumber yang terbarukan ya, pemanfaatannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis Teman Pro 2. Kini mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya ya, akar tanaman ini menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan ya sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara Teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana tidak banyak yang tahu ya, teman Prado, ternyata akar mengkudu pernah jadi pewarna kain tradisional, teman Prado, karena seiring perkembangan zaman ya, sehingga sekarang jarang digunakan ya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah saya sampaikan ya. Dan tidak terasa ya, kita tinggal satu kali informasi lagi, teman Prado, karena waktu juga yang membatasi kita ya, teman Prado. Oke, teman Prado, kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info seputaran budaya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam.

Agak teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, dan ini kita di info terakhir teman Prado. Waktu juga yang membatasi kita ya, tapi setelah musik live chat nanti di pukul 21 ya, kita akan jumpa lagi teman Prado di pukul 22. Oke, kita di informasi yang terakhir ya, untuk segmen informasi budaya ya teman Prado. Kita langsung saja ya ke informasinya, di mana mengenal ngarot, tradisi unik warga Indramayu menyambut musim tanam teman Prado. Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun ya, salah satunya tradisi ngarot dari Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat sekaligus menandai dimulainya musim tanam padi ya. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember, dan asal lalu jatuh pada hari Rabu ya, yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat ya. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan teman Prado. Remaja putri mengenakan kebaya perhiasan mahkota bunga segar ya, sedangkan remaja putra memakai busana adat Indramayu ya. Penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik utama tradisi ngarot setiap tahunnya teman Prado. Mahkota bunga yang dikenakan para gadis bukan sekedar hiasan ya. Dalam tradisi ini, bunga melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur teman Prado. Selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot juga bertujuan mempererat hubungan antara generasi muda ya, dahulu peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Kibuyut Kapol, toko yang dipercayakan sebagai perintis tradisi tersebut teman Prado. Prosesi ngarot diawali dengan arak-arakan ya, keliling desa yang diiringi kesenian tradisional ya. Kepala desa kemudian menyerahkan simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk ya, sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan panen melimpah teman Prado. Hingga kini tradisi ngarot masih rutin ya diselenggarakan dan menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Indramayu ya. Tradisi ini juga menarik wisatawan untuk menyaksikan ya perpaduan adat pertanian dan seni budaya dalam satu perayaan teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi di mana ya masyarakat atau iya warga Indramayu ya menyambut ketika musim tanam tiba ya. Mereka mengenal tradisi tersebut dengan ngarot ya, di mana tradisi unik warga Indramayu menyambut musim tanam ya. Ya, jadi tidak heran ya, karena kita Indonesia punya ragam budaya yang berbeda-beda ya, dan jangan sampai hilang ya, ditelan oleh waktu ya, yang atau perkembangan-perkembangan zaman ya, jangan sampai ya terbawa. Kalau itu memang sudah jadi tradisi ya, kita harus sebagai warga Indonesia dan juga pemuda-pemudi ya, ataupun generasi muda untuk selalu ya mengikuti tradisi tersebut teman Prado.
apalagi di daerah-daerah kita ya. Ini wajib untuk kita lestarikan juga ya Taman Peradua, agar tidak punah ya Taman Peradua. Oke, Taman Peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal dona akhiri ya untuk informasi perbudayaan ya Taman Peradua, dengan harapan ya semoga informasi seputaran budaya yang tadi sudah dona hadirkan untuk kamu ya selama 1 jam ini dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 21 kita akan merilai ya, iya, musik Love Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info menarik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.

0: Sin patina más, acá que le pandía. De churro no tenga chala.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Brodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Brodo ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Tadi sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya. Ya udah. Kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya, yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Sorry. Bukan Limbat dong.
1: Sorry.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan, Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya,
0: 2025.
1: Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Yep. Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clow.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Clow atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke. Okay.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clow atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya ya, sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok Dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh, di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak Bildun.
1: Oke. Okay.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Enak gitu. Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya. Pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
0: Betul, Kak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya apa ya? Ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong, talent dong. Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu loh untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita generate ya AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1.

0: Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
1: Benar. Gitu. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
0: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
1: Yang atas dulu deh.
0: Oh iya, yeah. Dari Susan.
1: Susan. Kalau gede.
0: Dewasa tuh. Lagunya.
1: Lo kan kita dewasa Susan.
0: Iya
1: gitu
0: benar.
1: Kan?
0: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
1: Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, nah, itu dia.
0: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar
0: Soon, mungkin soon ya.
1: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
0: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
1: Itu dia.
0: Nice.
1: Alright.
0: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
1: Ini deh.
0: Oke, dari penikmat lagu indah.
1: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
0: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu
1: gitu. Iya gitu loh.
0: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Ah, itu. Kalau semisal dia
0: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu ya pasti. Iya enggak sih?
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Kalau misalnya emang enggak bisa ya enggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Enggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Oh, iya, bener sih. Agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya enggak sih? Oke, gitu ya penikmat lagu indah ya.
1: Bener.
0: Gitu, itu POV dari Anet ya. Ada lagi enggak yang mau dibacain, Dit?
1: Terakhir deh. Ini
0: dari Noval
1: Giveri.
0: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
0: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
1: Oke.
2: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya kan? Kebiasaan nih.
2: Iya.
0: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
0: Amin. Ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
1: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya, benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
0: Ke Point Coffee.
1: Udah, sorry.
0: Iya.
1: Alright.
0: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
0: Nasi.
2: Namanya nasi.
0: Kapau.
2: Kapau ya namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
2: Oh.
0: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
1: sebelum
2: betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album,
1: yes. Album ya?
0: Atau EP?
1: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
1: Benar. Alright.
0: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
1: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman Pro 2, teman

0: teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Oh, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
0: iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke. Okay. boleh.
0: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
2: Boleh.
0: Ingat ya kan 18 Oktober.
2: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
0: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
2: Lucu. Oke.
0: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Boleh. Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
2: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
2: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC. Yang butuh MC boleh ya.
2: Alright, thank you so much, Anet.
0: Thank you banget, Anet. Thank you. Ya.
2: Sukses selalu.
0: Sukses sehat, bahagia selalu.
2: Sukses selalu, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
0: Anet.
1: Pamit.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info ya, karena tadinya di pukul 21 ya, itu ada musik live chat ya, langsung dari Prado RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bahkan Don hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya, untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Iya, seperti biasa, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah ya, selamat beristirahat saja untuk kamu ya, dan juga buat kamu yang apa nih ya, lagi bersantai tentunya di rumah, selamat bersantai saja buat kamu, teman Prado. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih, teman Prado. Di mana Gen Sandwich ya susah punya rumah karena 50% gajinya buat bantu keluarga nih, teman Prado. Punya rumah masih jadi mimpi buat banyak generasi Sandwich ya, soalnya gaji tiap bulan tidak cuman buat diri sendiri ya, tapi harus dibagi buat bantu orang tua sama keluarga ya. Ada yang rela nyisihin 30-50% gajinya, bahkan ada juga yang sampai 80% ya. Ujung-ujungnya uang buat nabung rumah jadi susah ya, kekumpul deh, teman Prado. Ditambah lagi rumah yang makin naik ya, sementara gaji sendiri belum tentu ikut naik ya. Alhasil banyak anak muda terpaksa nunda beli rumah ya, milih ngontrak dulu.

Oke, teman Peredo, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana ya Gen Sandwich ya susah punya rumah karena 50% gajinya buat bantu keluarga. Siapa nih yang suka ya? Pastinya dong ya, biarpun bagaimana keluarga yang utama ya selalu menyisihkan untuk orang tua ya. Biar apa? Biar orang tua ikut senang juga ya dengan keberhasilan kamu ya. Dan pastinya kamu selalu didoakan dengan baik-baik tentunya ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradua di Jaga Malam.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

macam-macam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Dan kita di informasi berikutnya nih, teman Pradua. Nih buat kamu ya, ini selalu hati-hati deh ya, cuman kurang tidur ya 90 menit semalam ya, berat badan bisa naik ini, teman Pradua. Ini buat kamu yang sering mau diet ya, ataupun proses penurunan badan ya, nah, jangan sampai gemuk-gemuk ya. Iya. Jangan anggap sepele ya, begadang terus menerus, teman Pradua. Soalnya studi terbaru menemukan kalau kurang tidur sekitar 90 menit tiap malam selama 6 minggu bisa bikin berat badan naik ya, rata-rata 0,5 kilo ya. Lingkaran pinggang juga ikut bertambah ya, meski aktivitas fisik mereka tidak berubah banyak ya. Peneliti menduga kondisi ini berkaitan ya sama tubuh yang jadi lebih banyak duduk atau rebahan ya, walau penyebab pastinya masih perlu diteliti, teman Pradua. Tidur yang cukup ternyata punya peran penting ya untuk menjaga metabolisme tetap stabil ya. Bahkan American Health ya memasukkan tidur ya sebagai salah satu kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan jantung ya. Orang yang dewasa disarankan tidur 7-9 jam setiap malam ya. Meski riset ini belum membuktikan kurang tidur jadi penyebab langsung berat badan naik ya, tidur cukup tetap jadi salah satu cara paling simpel ya buat jaga kesehatan dan berat badan tetap terkontrol, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dun hadirkan untuk kamu ya. Ini belum terbukti ya, tapi berusaha ya untuk tetap tidur dengan cukup, istirahat yang cukup juga ya. Karena apa? Kesehatan itu sangat penting ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: give up.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

akhir perjumpaan kita ya di malam hari ini. Dona masih punya satu informasi menarik ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.22 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman pro 2. Yuk kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya, di mana ada studi yang mengatakan kalau perempuan gampang cemburu, apalagi kalau fisik saingannya lebih menarik ya teman pria dua. Rasa cemburu ternyata tidak selalu cuma soal drama atau overthinking ya dalam hubungan ya. Peneliti psikolog ya, evolusioner ya, menemukan kalau perempuan cenderung lebih peka ya sama hal-hal kecil yang terasa bisa ganggu hubungan ya. Mulai dari sikap pasangan yang berubah ya, perhatian yang mulai berkurang, sampai muncul orang yang dianggap lebih menarik ya. Iya. Studi Paulette et al. 2020 menyebut kalau rasa cemburu bisa jadi salah satu cara buat menjaga hubungan tetap bertahan ya. Kemudian riset Arnoki et al. 2023 juga menemui perempuan lebih gampang ya kepancing saat ada sosok lain ya dengan fisik yang dianggap lebih menarik ya. Peneliti Gejelu ya et al. 2017 ya pun menemui kalau perempuan cenderung lebih sensitif ya soal kecemburuan emosional lemah berdua. Jadi kalau pasangan tiba-tiba cemburu gara-gara hal kecil ya, belum tentu cuman acara ribut ya, bisa aja itu respon alami saat mereka merasa ada yang mengganggu hubungan teman pro 2. Aduh, jangan ya. Iya, ini menurut studi ya, bahwa ketika ada hal-hal ketika ada cemburu ya dari seseorang itu pasti jangankan studi ya, pastinya semua cewek-cewek ya yang punya pasangan di mana ya, pastinya dong ya. Apalagi saingannya si dia, aduh, itu hal-hal kecil pun akan dipersoalkan ya. Tapi tetap jaga komunikasi ya, sehingga tidak menimbulkan ya hal-hal yang memang bisa memisahkan ya. Iya. Jadi buat kamu ya yang punya pasangan ya, dan itu salah satunya biar hubungan tetap awet ya, yaitu komunikasi ya. Karena kalau sudah komunikasi jarang-jarang ya, pastinya ada orang ketiga nih. Aduh, jangan dong ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa teman peradua, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman pro 2. Dan juga jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 23 ya bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya besok kita akan jumpa lagi di pukul 5. Dan nantinya kamu juga akan ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul 11 nanti ya teman Brodo di part 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahmuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Bye-bye.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil,

tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM, mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Shalom sahabat kreatif. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Pagi ini saya akan mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 5. Daud berkata, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam satu survei yang dilakukan oleh remaja di Amerika, mereka melakukannya dengan tujuan supaya mereka bisa mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang paling diinginkan oleh remaja Amerika. Survei yang mereka dapat demikian. Pertama, rata-rata remaja berusia 12-17 tahun menonton televisi selama 23 jam seminggu. Kedua, pada saat mereka menyelesaikan SMA, ternyata mereka telah menghabiskan 18.000 jam kurikulum televisi dan hanya 12.000 jam kurikulum sekolah. Ketiga, pada saat lulus kuliah, mereka telah mendengarkan musik selama 10.500 jam, menyaksikan 18 pembunuhan di televisi, kemudian menyaksikan kurang lebih 14.000 adegan seksual dan kata-kata kotor dalam satu tahun di televisi, dan menyaksikan 10 iklan bir. Wow, luar biasa survei ini. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa keinginan Daud berbeda sekali dengan keinginan remaja Amerika yang telah disurvei tersebut. Dalam bagian firman Tuhan ini dapat dijelaskan bahwa Daud paling menginginkan adalah bersekutu dengan Allah sebagai penolong dan penopang hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, khususnya kitab yang ditulis oleh Daud, dikatakan ada istilah-istilah mencari, haus, rindu, ingat, merenungkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya hanya kepada Allah yang hidup. Allah menjadi prioritas utama dalam seluruh kehidupannya, baik siang maupun malam. Itulah sebabnya Daud katakan, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayatnya yang kelima dari pembacaan ini. Kemudian, hasrat yang paling dalam dan kerinduan yang besar terhadap Allah itu sangat mempengaruhi jiwa dan tubuh Daud, bahkan gaya hidup serta pikiran dan komitmennya di dalam hidup. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, apa yang paling diinginkan oleh sobat muda dalam hidup ini? Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan merenungkan sejenak pertanyaan berikut ini. Untuk apa waktumu banyak terpakai? Apa yang kita lihat dan dengarkan akan sangat mempengaruhi pikiran, pandangan, dan gaya hidup kita. Nonton televisi itu perlu, belajar itu penting, dan bergaul itu tidak salah. Tetapi yang membuat semuanya itu menjadi salah, apabila kamu melakukan semuanya itu dengan segala kekuatanmu, sehingga Allah hanya mendapat waktu yang tersisa, atau mungkin juga tidak ada waktumu yang kamu berikan untuknya. Ketika kamu sudah sibuk dengan hal-hal lain yang menurut kamu penting untuk dilakukan, sehingga kamu sudah menjadi terlalu lelah dan tidak sanggup lagi untuk memikirkan Allah, apalagi melakukan kehendak-Nya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali kamu dengan jujur mencari Allah dengan segala tekadmu? Kapan terakhir kali kamu sangat menikmati waktu intimu bersama dengan Tuhan dan kamu merasa bahagia? Kapankah terakhir kali kamu yakin bahwa Allah di surga tersenyum bahagia melihat aktivitas kehidupanmu? Renungkanlah. Seperti Daud, biarlah kamu juga belum terlambat mengambil keputusan. Yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda untuk bisa memilih dan bisa melakukan apa yang paling diinginkan di dalam hidup ini, mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.
3: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Poros Kampung Chandrajaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Peristiwa tersebut melibatkan sebuah sepeda motor dan satu unit truk yang mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat kejadian. Insiden dini hari itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan truk warna kuning bernomor polisi PA9729GB. Pengendara motor berinisial BS berusia 21 tahun meninggal dunia. Sementara penumpang berinisial AP dengan usia 18 tahun mengalami luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri. Pengemudi truk berinisial APR berusia 19 tahun dilaporkan selamat tanpa luka. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi di lokasi. Pihaknya menduga kuat pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dengan baik. Berdasarkan keterangan awal, sepeda motor melaju dari arah Kampung Harapan Makmur menuju Kampung Chandrajaya. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan tindakan mengganggu pengemudi truk dengan menutup kaca spion sebelah kanan kendaraan besar tersebut. Kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan turut memperparah situasi. Motor yang oleng akhirnya kehilangan kendali hingga terjadi tabrakan dengan truk. Benturan keras itu menyebabkan BS meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Peristiwa tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Polsek Kurik. Mereka mengamankan tempat kejadian, meminta keterangan para saksi, serta mengevakuasi jenazah dan korban luka ke Puskesmas Kurik untuk penanganan medis. Peristiwa ini turut dilaporkan ke unit Gakum Satlantas Polres Merauke guna proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit truk kuning dan satu unit sepeda motor Scoopy tanpa TNKB. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah.

Kita ke info berikutnya. Kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM Kampung Harapan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke pemukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat malam. Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Lalu personel Polsek Kurik bersama petugas damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Selama proses pemadaman berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa, korban luka maupun kerugian material yang dilaporkan akibat peristiwa kebakaran tersebut. Potensi kebakaran lahan masih tergolong tinggi mengingat cuaca kemarau masih melanda wilayah Distrik Kurik. Polsek Kurik pun berharap sinergi antara aparat, instansi terkait dan masyarakat terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Kita ke info terakhir. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Merauke mendorong jajaran Satbinmas Polres Merauke untuk menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Babin Kamtibmas Kelurahan Muli pun bergerak aktif melakukan sambang dan penyuluhan kepada masyarakat guna mengantisipasi potensi bencana karhutla. Petugas juga memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak buruk kebakaran hutan yang tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat polusi asap. Warga pun diingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan terancam sanksi pidana yang tegas sesuai hukum yang berlaku. Sepanjang rangkaian kegiatan sambang dan penyuluhan, situasi di wilayah Kelurahan Muli dan Kampung Payung terpantau aman, tertib, dan kondusif. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris.

tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi ini dalam program Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Selamat mengawali hari, teman Pro 2. Selamat beraktivitas dan juga selamat menjalani hari ini. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan semangat serta kebahagiaan untuk aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya, teman Pro 2. Karena kita selalu mendoakan yang terbaik buat para pendengar Pro 2. Di pagi yang cerah ini dan cukup dingin, buat teman Pro 2 yang baru bangun, segera minum 2 gelas air putih ya, teman Pro 2. Untuk melancarkan sistem pencernaan kamu dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dan buat teman Pro 2 yang sudah bangun, jangan lupa untuk sarapan ya. Sarapan yang ringan-ringan juga gak apa-apa. Mau sarapan berat silakan. Yang penting perut kamu cocok ya, teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 yang udah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan segala persiapan dan perlengkapannya sebelum mulai beraktivitas. Mulai dari berangkat sekolah, berangkat kerja, berkendara, dan juga segala aktivitas kamu. Atau mungkin ada yang belum tidur nih teman Pro 2 di jam segini. Entah ngejar deadline atau lagi begadang atau lagi patah hati sampai gak bisa tidur. Aduh. Semoga kamu dihindarkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati ya teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada di pagi hari ini, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini, teman Pro 2. Di hari ini tepatnya di tanggal 5 Agustus ya teman Pro 2, ada beberapa peringatan, yaitu Hari Dharma Wanita Nasional.

Dilansir dari BBPPMPV, Bisnis dan Pariwisata Kemendikdasmen, hari ini 5 Agustus diperingati untuk mengenang lahirnya organisasi Dharma Wanita pada 5 Agustus 1974. Organisasi ini dibentuk oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu, yaitu Amir Mahmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara di masa Orde Baru. Awalnya, organisasi ini dihuni oleh para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN. Dharma Wanita memiliki sejumlah tugas pokok penting, antara lain membina dan memperkuat solidaritas antar anggota, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kepedulian sosial, menjalin kerjasama lintas sektor, melakukan pembinaan spiritual agar anggotanya menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan beretika. Hari Dharma Wanita menjadi momen untuk mengapresiasi peran perempuan dalam mendukung suami, membina keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Lanjut yang berikutnya, 5 Agustus diperingati sebagai dilansir dari Days of the Year, tanggal 5 Agustus 2000, nggak ada spesifik tahunnya ya teman Pro 2, pokoknya tanggal 5 Agustus. Itu diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Sebuah hari untuk merayakan kontribusi besar dari teknologi sederhana yang mampu menjaga keselamatan jutaan pengendara di seluruh dunia. Lampu lalu lintas adalah solusi revolusioner untuk mengatur persimpangan jalan, mengatur arus lalu lintas, arus kendaraan, dan mencegah kecelakaan. Hari ini menjadi saat yang tepat untuk lebih disiplin berlalu lintas dan menghargai peran penting lampu lalu lintas dalam kehidupan modern kita.

Yang berikutnya, 5 Agustus dirayakan sebagai Hari Tiram Nasional, teman Pro 2. Tiram adalah moluska bivalvia yang dikenal dengan rasa khas dan kandungan gizinya yang tinggi. Seperti vitamin B12, vitamin A, selenium, zat besi, kalsium, dan juga zinc. Beberapa spesies tiram juga dikenal sebagai sumber mutiara. Fakta menariknya, tiram telah menjadi sumber makanan penting sejak zaman kuno berabad-abad lalu, teman Pro 2, terutama bagi masyarakat pesisir. Namun sayangnya penangkapan berlebihan dan polusi laut telah mengancam populasi tiram, teman Pro 2. Hari Tiram Nasional hadir untuk mengajak masyarakat menikmati makanan laut ini dengan bijaksana. Baik disajikan mentah dengan perasan lemon dan saus koktail atau dimasak dengan cara direbus, diasap, digoreng hingga dipanggang. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, tiram harus dalam kondisi hidup sebelum dimasak. Karena kalau tiramnya udah mati, berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Yang berikutnya, setiap tanggal 5 Agustus, dunia juga merayakan Blogger Day. Dilansir dari National Today, Blogger Day adalah hari spesial untuk menghormati platform Blogger, salah satu media blog paling populer sejak awal 2000-an. Blogger telah memberi ruang bagi jutaan orang untuk menulis berbagai informasi, menyampaikan opini dan membangun komunitas baik untuk tujuan pribadi, edukatif maupun komersial. Mulai dari ulasan film, teknologi, kesehatan, politik, gaya hidup, musik. Blog menjadi salah satu pilar informasi alternatif yang menyuarakan kebebasan berpendapat. Dan hal tersebut dirayakan setiap tanggal 5 Agustus. Itulah beberapa peringatan di tanggal 5 Agustus ini ya teman Pro 2. Lumayan banyak ya teman Pro 2, tapi yang paling dirayakan, sebenarnya semua dirayakan, tapi yang paling hype itu ya Hari Dharma Wanita teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 5 Agustus ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai dan terwujud, serta diberikan rezeki yang lancar. Dan aku, kamu, kita semua yang lagi mendengarkan, semoga banyak duit. Amin, amin, amin. Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50 kamu akan ditemani info-info pagi hari. Tapi kita sarapan dulu ya teman Pro 2, aku juga belum sarapan nih. Sambil kita sarapan, sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Savana, pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Tiara, kau lihat ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stok perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

Balik lagi di Spada Teman Pro 2. Gimana? Kamu udah sarapan belum nih Teman Pro 2? Ya Teman Pro 2, udah ada 3 info nih yang disiapin. Dan ini mengedukasi nih menurut aku. Karena ini sering kita alami dan hampir semua orang ini mengalami Teman Pro 2. Ya walaupun hanya sepersekian persen ya Teman Pro 2, tapi hal ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan Teman Pro 2.

Di info pertama kita akan membahas sering bermain HP membuat kita gampang lupa. Bener gak sih teman Pro 2? Tapi kayaknya sejauh ini ya yang aku perhatikan kebanyakan orang kalau udah main HP itu diajak ngomong itu kadang gak asik gitu teman Pro 2. Apalagi kalau udah ngegame ya, sorry bukannya menyerang para gamer, bukan, enggak. Tapi kalau di tongkrongan kalau udah ada 1-2 orang yang main game mabar, rasanya aku pengen pulang aja teman Pro 2. Karena ngapain kita ada di situ kalau kita enggak ngobrol dan kamu sibuk dengan handphone kamu. Tapi ada pernyataan yang bilang katanya bermain HP itu bisa bikin kita gampang lupa. Ini pro dan kontra ya teman Pro 2. Aku enggak bisa berada di tim pro atau di kontra, aku di netral aja. Kita akan bahas ya nanti selengkapnya seperti apa. Dan di info kedua, orang Indonesia habiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Dampaknya apa ya teman Pro 2? Apakah ada dampaknya? Atau mungkin hanya sekedar sudut pandang kita aja bahwa bermain HP itu punya dampak negatif? Karena kebanyakan orang juga katanya nge-refresh diri itu ketika bermain sosial media ya teman Pro 2. Walaupun ada juga yang pada akhirnya mulai jenuh nih dengan sosial media gitu teman Pro 2 dan membatasi diri. Kita akan bahas bersama ya apa penyebabnya ya dan apa dampaknya orang bisa 3 jam sehari itu main media sosial gitu teman Pro 2. Dan di info ketiga kita akan membahas solusi dari dampak media sosial teman Pro 2, yaitu digital detox, mengistirahatkan otak dari layar gawai.

Oke teman Pro 2, kita dengerin beberapa lagu berikut ini ya teman Pro 2. So kita tetap stay di sini aja ya. Kita dengerin. Aku pengen minum air putih dulu, barusan cegukan. Sorry ya kalau kedengaran teman Pro 2. Oke, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Ya, teman Pro 2, hampir setiap orang saat ini pasti punya HP atau handphone atau smartphone ya, teman Pro 2. Dan bahkan gak bisa lepas dari genggaman smartphone. Mulai dari bangun tidur hingga kembali terlelap. Kemudahan akses informasi dan hiburan membuat kita betah berlama-lama menatap layar tanpa menyadari dampaknya terhadap fungsi otak kita, teman Pro 2. Pernyataan umum yang sering muncul di tengah fenomena ini adalah, benarkah sering bermain ponsel dapat membuat kita lebih mudah lupa? Beberapa penelitian ilmiah dari berbagai negara mengkonfirmasi bahwa kebiasaan ini memang dapat mengganggu kemampuan mengingat, teman Pro 2. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Advanced in Human Biology menemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan ponsel berlebihan dengan penurunan daya ingat jangka pendek, terutama pada aspek memori visual. Penelitian terhadap 230 mahasiswa kedokteran tersebut menunjukkan bahwa mereka dengan tingkat kecanduan ponsel tinggi jauh lebih beresiko mengalami gangguan memori dibandingkan yang penggunanya terkontrol, teman Pro 2. Fenomena ini dikenal dengan istilah digital amnesia atau amnesia digital, yaitu kecenderungan seseorang melupakan informasi karena terlalu mengandalkan perangkat digital untuk menyimpannya, teman Pro 2. Bahkan biasanya ketika kita sedang fokus itu bisa kedistract, teman Pro 2, kedistract dengan membuka HP ya, terutama sosial media, teman Pro 2. Dan kita mulai lupa nih, tadi buka HP mau ngapain ya, teman Pro 2. Contohnya seperti itu. Studi lain yang dimuat di jurnal BMC Nursing yang diterbitkan tahun 2025 mengungkapkan bahwa ketergantungan pada ponsel berkorelasi erat dengan munculnya digital amnesia di kalangan mahasiswa keperawatan, teman Pro 2. Ketika informasi sudah diakses melalui gawai, otak kita jadi malas untuk menyimpan dan mengingatnya sendiri. Ketika sebuah informasi gampang ditemukan atau gampang diakses, kita akan nggak punya effort, teman Pro 2. Kita nggak punya effort untuk mencari dan mengingat informasi apa nih yang kita barusan dapat gitu, teman Pro 2. Fenomena screen inferiority effect yang memperkuat temuan ini. Sebuah riset dari Peking University yang dipublikasikan di jurnal Behavioral Science tahun 2024 menunjukkan bahwa belajar atau membaca melalui layar ponsel menghasilkan daya ingat yang lebih buruk dibandingkan melalui media cetak ataupun buku ataupun komputer, teman Pro 2. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, efek negatif pada memori ini muncul secara konsisten di semua jenis tugas, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, teman Pro 2. Nah, hal seperti ini artinya semakin sering kita mengandalkan ponsel untuk menyimpan informasi, kemampuan alami otak untuk mengingat bisa menurun seiring berjalannya waktu, teman Pro 2. Selain itu, paparan layar ponsel yang terlalu lama juga mengganggu ritme tidur melalui penghambatan produksi melatonin, yang pada akhirnya merusak proses penguatan memori dalam jangka panjang, teman Pro 2. Gangguan tidur akibat kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur membuat otak kehilangan kesempatan untuk mengkonsolidasi informasi yang telah diterima sepanjang hari. Dikarenakan otak kamu itu sebenarnya udah pengen istirahat, teman Pro 2, tapi tetap aja di push untuk bermain ponsel atau melihat sosial media.

Dan oleh hal tersebut, akibatnya informasi yang seharusnya tersimpan dalam memori jangka panjang menjadi mudah dilupakan, teman Pro 2. Gak hanya itu, kebiasaan multitasking saat menggunakan ponsel, seperti membuka beberapa aplikasi sekaligus, juga terbukti menurunkan kinerja kognitif secara signifikan. Perlu diketahui, teman Pro 2, otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk memproses banyak informasi secara bersamaan, sehingga perhatian terpecah dan informasi tidak tersimpan dengan baik. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mengganggu kemampuan fokus dan daya ingat secara permanen, terutama pada anak-anak dan remaja yang otaknya masih dalam masa perkembangan. Dan perlu diingat, teman Pro 2, jangan pernah memberikan handphone atau paparan layar gadget itu ke anak balita, teman Pro 2. Itu sangat bahaya ya, terutama untuk mata dan juga untuk perkembangannya, teman Pro 2. Apalagi kalau short video, teman Pro 2, short video di salah satu platform video terbesar ya, yang kita tahu. Di semua HP juga pasti ada, teman Pro 2. Itu kan banyak tuh short video yang 1 detik, 2 detik langsung berubah-ubah gitu ya, teman Pro 2. Maksudnya langsung kepotong ke adegan selanjutnya, adegan selanjutnya, adegan selanjutnya. Itu dalam waktu 2 detik, teman Pro 2. Dan anak balita tidak seharusnya untuk memproses perubahan-perubahan ritme video secepat itu, teman Pro 2. Itu yang biasanya membuat anak itu menjadi tantrum, marah, lalu habis itu mengamuk ketika diambil HP-nya, ya karena itu, teman Pro 2. Perkembangan emosional mereka dan perkembangan daya tangkap mereka itu terganggu atau error. Dan itu yang membuat mereka itu marah-marah atau tantrum. Sekarang tuh disebutnya tantrum ya, teman Pro 2. Maka dari itu, membatasi waktu penggunaan ponsel, memberi jeda sebelum tidur, serta melatih otak dengan aktivitas membaca dan menulis manual bisa menjadi langkah bijak untuk menjaga daya ingat tetap tajam. Para ahli menyarankan untuk menerapkan aturan screen free time setidaknya 1 jam sebelum tidur dan mengurangi penggunaan gawai saat sedang belajar ataupun bekerja ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu lagi aktivitas yang serius, please jangan pegang HP ya, teman Pro 2. Simpan aja dulu. Taruh di mana kek, atau masukin dalam tas, atau mungkin bisa dipindahkan kemana, begitu teman Pro 2. Dengan kesadaran akan dampak negatif ini, kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengorbankan kesehatan otak dan daya ingat jangka panjang. Cukup panjang ya, teman Pro 2, pembahasannya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan. Setelah ini kita akan bahas, teman Pro 2, orang Indonesia habiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Dampaknya apa ya, teman Pro 2? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan? Oke, kita dengerin dulu ya lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal kembali. Tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Kembali lagi teman Pro 2. Hampir setiap orang saat ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pegangnya HP ya teman Pro 2. Seperti di awal tadi yang aku bilang gitu teman Pro 2. Dan masyarakat Indonesia ternyata menjadi salah satu pengguna media sosial paling aktif di dunia teman Pro 2. Laporan Digital 2025 Indonesia yang diterbitkan data Reportal menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan sekitar 3 jam 8 menit per hari untuk mengakses media sosial. Sementara total waktu berinternet sekitar 7 jam 22 menit per harinya teman Pro 2. Durasi tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari waktu masyarakat saat berada di internet itu digunakan untuk membuka berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, hingga X, teman Pro 2. Oh ya, X ini dulu namanya Twitter ya, teman Pro 2. Sekarang berubah menjadi X. Aktivitas yang dilakukan pun beragam, teman Pro 2. Mulai dari mencari hiburan, mengikuti berita-berita, berbelanja, hingga membangun relasi sosial secara daring, teman Pro 2. Fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya penetrasi smartphone dan semakin mudahnya akses internet di Indonesia. Selain itu, algoritma media sosial yang terus menyajikan konten sesuai minat pengguna membuat banyak orang menghabiskan waktu lebih lama tanpa menyadari durasi penggunaan mereka. Namun, penggunaan media sosial dalam waktu yang terlalu lama juga perlu menjadi perhatian serius, teman Pro 2. Penelitian yang Penelitian yang diterbitkan dalam Nature Human Behavior pada 2025 menemukan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya risiko kelelahan mental, gangguan konsentrasi, serta menurunnya kualitas tidur, terutama apabila penggunaan dilakukan hingga larut malam. Dan itu jatuhnya begadang, teman Pro 2. Begadang kalau ngejar deadline nggak apa-apa kali ya, tapi kalau begadang cuma untuk scroll-scroll sosmed ya buat apa? Mending tidur ya teman Pro 2. Temuan serupa juga disampaikan dalam berbagai kajian psikologi digital yang menunjukkan bahwa kualitas penggunaan media sosial lebih penting daripada sekedar lamanya waktu penggunaan. Interaksi yang positif, berkomunikasi dengan keluarga atau memperoleh informasi bermanfaat, komentar yang sopan, itu cenderung memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan penggunaan pasif yang hanya scroll-scroll konten tanpa tujuan yang jelas, teman Pro 2. Para ahli menyarankan masyarakat untuk menerapkan kebiasaan digital yang sehat, misalnya dengan mengaktifkan fitur pemantau screen time, menetapkan batas penggunaan harian, serta menghindari membuka media sosial setidaknya 30 hingga 60 menit sebelum tidur, teman Pro 2. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu menjaga kualitas tidur, produktivitas, serta kesehatan mental dalam jangka panjang.

membahas solusinya tuh teman Pro 2, yaitu digital detox. Mengistirahatkan otak dari layar smartphone. Ini penting banget teman Pro 2, jangan disepelekan. Kita akan bahas selengkapnya seperti apa setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2, kita bahas info yang berikutnya, yaitu Digital Detox nih teman Pro 2. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu ya teman Pro 2. Digital Detox adalah sebuah periode waktu di mana seseorang secara sadar untuk memilih berhenti total atau tidak menggunakan perangkat teknologi digital, terutama dalam penggunaan media sosial. Tapi kalau komunikasi itu masih ya teman Pro 2. Tren gaya hidup ini bertujuan untuk memutus mata rantai ketergantungan dan algoritma sosial media yang seringkali menyebabkan kelelahan mental, stres, dan hilangnya fokus. Dengan melakukan detox digital, kita memberikan kesempatan pada otak untuk beristirahat dari bombardir informasi yang gak ada habisnya, teman Pro 2, dan kembali fokus pada kehidupan nyata. Praktik ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan oleh para pekerja kantoran, pelajar, hingga siapa saja yang merasa sudah menghabiskan sebagian besar waktunya terhubung secara digital. Apalagi kalau menurut aku ya, teman Pro 2, kalau menurut aku itu media sosial. Itu kayaknya rasanya tuh mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat, teman Pro 2. Nah, fenomena ini yang sering terjadi akhir-akhir ini di dalam cara bersosialisasi banyak orang. Banyak orang tanpa sadar telah menjadi budak notifikasi, merasa cemas kalau nggak pegang handphone, terus-terusan membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial, dan merasa cemas kalau postingannya itu like-nya sedikit, teman Pro 2. Nah, kelompok inilah yang paling rentan mengalami kejenuhan dan gangguan kesehatan mental akibat paparan layar yang berlebihan. Detox digital ini dapat diterapkan dimanapun kita berada dan kapanpun. Namun lokasi yang paling krusial untuk memulai adalah dari lingkungan rumah, teman Pro 2. Dari dalam rumah aja dulu. Terutama di area pribadi seperti kamar tidur. Membiarkan ponsel tetap menyala di samping tempat tidur hanya akan mengganggu kualitas tidur dan memicu dorongan untuk ngecek notifikasi sesaat setelah bangun. Bahkan kita bisa mengecek HP, katanya itu 60 kali sehari kalau nggak salah teman Pro 2. Aku pernah baca tuh, katanya 60 kali sehari tuh manusia tuh ngecek notifikasi-notifikasi terus di HP miliknya gitu. Padahal juga nggak ada notifikasi atau nggak ada chat dari siapapun teman Pro 2. Selain rumah, tempat kerja atau bahkan saat berlibur juga bisa menjadi lokasi strategis untuk menerapkan zona bebas smartphone guna menciptakan interaksi sosial yang lebih berkualitas. Waktu terbaik untuk memulai digital detox adalah segera setelah kita merasakan tanda-tanda kelelahan mental, jenuh dan sulit berkonsentrasi serta cemas berlebih atau gangguan tidur teman Pro 2. Namun daripada menunggu kondisi memburuk, penerapan detox digital secara rutin seperti jam bebas smartphone sebelum tidur atau akhir pekan tanpa media sosial sangat disarankan sebagai langkah pencegahan. Konsistensi dalam mengatur waktu offline adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah gempuran teknologi. Alasan utama mengapa digital detox menjadi sangat penting saat ini adalah untuk memulihkan dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental serta fisik kita. Paparan terus-menerus terhadap layar gawai dan informasi yang serba cepat dapat memicu produksi hormon kortisol secara kronis, teman Pro 2. Dengan beristirahat sejenak dari dunia digital, kita dapat menurunkan kecemasan, meningkatkan fokus dan kreativitas, memperbaiki kualitas tidur, serta membangun kembali hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang di sekitar kita secara langsung. Untuk menerapkan digital detox yang efektif, kamu nggak perlu langsung mematikan semua akses media sosial ataupun mematikan akses HP, telepon, ataupun laptop kamu berhari-hari, teman Pro 2. Tapi mulai dengan bertahap ya, teman Pro 2. Cobain dulu sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, dan sebulan, teman Pro 2. Pokoknya langkah pertama yang kamu lakukan itu sembunyiin dulu aplikasi media sosial kamu, teman Pro 2. Dan ketika kamu sudah mulai nggak ngelihat media sosial beberapa saat atau beberapa hari, mulai itu jauhkan HP kamu ketika memang udah nggak ada aktivitas lain, teman Pro 2. Jadi bikin smartphone kamu itu sebatas alat komunikasi aja, teman Pro 2.
Kalaupun memungkinkan dan kalau kamu kuat ya, lakukan weekend off grid, yaitu akhir pekan tanpa koneksi internet, teman Pro 2. Sebulan sekali, itu untuk menyegarkan pikiran dan kembali terhubung dengan diri sendiri serta alam. Banyak orang emosionalnya itu nggak stabil ya, karena dipengaruhi ini, teman Pro 2. Mereka nggak sepenuhnya pikirannya tuh segar, jadi nggak begitu memahami diri sendiri, yang pada akhirnya keseimbangan emosional itu juga terganggu. Padahal sebenarnya sepele aja ya, dari smartphone, teman Pro 2, tapi sebesar itu dampaknya. Gimana, apakah kamu tertarik untuk mencoba detox digital nih, teman Pro 2?

Teman Pro 2, di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan prakirawan stasiun meteorologi MOPA Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih teman Pro2 masih di Sepada. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi ini baik Kak.
1: Alhamdulillah. Baik Kak, silakan untuk info cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan berikut informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Untuk hari ini diperkirakan cuaca Kabupaten Merauke akan cerah berawan sepanjang hari, dari pagi, siang, malam hingga dini hari. Kemudian untuk suhu udara wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 52 sampai dengan 96%. Kemudian untuk angin hari ini bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang di perairan Asmat dan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya kurang lebih sama, yaitu di sekitar 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya ada Laut Arafuru Timur yang hari ini diperkirakan gelombangnya cukup tinggi berkisar antara 1,25 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk pasang yang pertama pada ketinggian 4,6 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur, dan pasang kedua terjadi pada ketinggian 5,2 meter pada jam 17.20 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surutnya terjadi 2 kali juga. Yang pertama pada ketinggian 1,2 meter pada jam 11.40 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada pada ketinggian 1,9 meter pada jam 00.10 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Kepada seluruh teman Pro2 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang hingga kecepatan 25 knot dan potensi gelombang tinggi di perairan Merauke, Yosudarso, dan Laut Arafuru. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari 6 Agustus 2026, wilayah Merauke diperkirakan akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio.
1: Baik Kak Rifandi, untuk hari ini pagi hingga dini hari nanti cerah berawan, namun perlu diwaspadai potensi angin kencang dan potensi gelombang tinggi di perairan Merauke, Yosudarso, dan Laut Arafuru. Sementara untuk esok hari cerah berawan, seperti itu ya Kak?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, terima kasih Kak Rifandi Anduristi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih kembali.
1: Ya teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi, bahwa perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini 5 Agustus 2026 pagi hingga dini hari nanti cerah berawan, namun perlu diwaspadai potensi angin kencang dan potensi gelombang tinggi di perairan Merauke, Yosudarso, dan Laut Arafuru. Sementara untuk perakiraan cuaca Kabupaten Merauke esok hari 6 Agustus 2026 cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sepada. Sudah saatnya kita menutup bersama ya, teman Pro 2. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Nanti di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Oke, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.